9,729 notis pemberian tahuan pengosongan tangki septik telah dikeluarkan membabitkan premis komersial dan domestik di Perlis sehingga tahun lalu. Menurut pengarah Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof, hanya segelintir pemilik premis melaksanakan pengosongan tersebut, iaitu sebanyak 5.36% atau sekitar 324 pemilik premis. Kesedaran pemilik premis masih agak rendah walaupun pihak Indah Water Consortium giat menjalankan aktiviti libat urus bersama penduduk, ketua kampung, exco, wakil rakyat serta agensi kerajaan dan NGO lain. Namun penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan kerjanya hendap cemar masih rendah. Sebanyak 27 siri program jualan agro madani telah dilaksanakan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis sejak Mac sehingga 16 Mei ini. Menerusi pelaksanaan jualan agro madani berkenaan, hampir 83,000 pengguna menerima manfaat berikutan penawaran penjimatan antara 10 hingga 30% ke atas harga barangan. Menurut pengarah Farma Negeri Perlis, Muhammad Anzara Azizan, program berkenaan sehingga kini turut merekodkan nilai jualan sebanyak RM338,000 dengan jumlah penjimatan pengguna mencecah RM96,000. Program ini terus mendapat sambutan kerana pengguna dapat membeli barangan keperluan pada harga lebih rendah selain membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Teruskan berita disunting oleh Wan Wazli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Semut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu. Tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti. Kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Semut flotila, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita,

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Awak ni pun tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, sat, sat, Bella, Hana try tekan. Sat tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella, tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
4: Hargai walau sekecil harta yang anda miliki kerana ada yang masih berusaha untuk mendapatkannya.
5: Hai, Amri. Kalau kita tak pindah dari rumah ini, beginilah kita tanggung selama-lama ya, Amri.
6: Itulah, kau orang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau korang mau dengar cakap aku, dah selamat pun, kita dah pindah.
5: Ya tak iyalah dia. Rumah yang kau cakap dulu tu dah ada orang tinggal tu.
6: Rumah yang mana tu?
5: Yang kau cakap tu.
6: Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply dapatlah.
5: Okay juga. Berapa bilik ada Din?
6: Bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong.
5: 3 bilik bagus lah kita kat orang satu ya.
6: Itulah.
5: Besar tak bilik tu?
6: Itu besar tak? Berapa besar lah bilik tu je. Panjang dia tu 7 kaki pun tu. Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki lah.
5: Besar juga.
6: Berapa rumah tu ya?
5: 7 kaki panjang dia. 3 kaki je. Ada dalam tu lah ya.
6: Itu kubur tempat aku nak mampus. Ini cakap dikurung naik darah. Saya juga untuk mama. Kalau aku tak mahu, aku baru tahu.
4: Rumahku, syurgaku.

0: 是
1: budak ni menyesak orang betul lah. Asyik menangis, menangis. Ish, tension lah aku dengan budak ni tau. Ha, kau minum susu ni? Loh, aku kata minum. Eh, minum lah. Eh, kau ni kenapa? Kenapa? Kau ni lah, elok matilah budak oi. Kerja menyesakkan aku je.
2: Mila, ni rupanya kerja kau ya? Kadera, kau pukul anak aku ya? Kau ni betul-betul tak berhati perut lah Mila.
1: Kak, bukan macam tu kak. Saya cuma...
2: Cuma apa? Kau tak pernah berlaku dengan aku lagi lah Mila. Yang sebenarnya aku ni dah lama rasa tak sedap hati dengan kau. Sebab tu, aku nak datang sendiri tengok macam mana kau jaga anak aku. Sekarang ni, jom ikut aku ke balai.
1: Kak, jangan macam tu kak. Kak, maafkan saya kak. Saya menyesal kak.
3: Penderaan bayi dan kanak-kanak, satu jenayah. Bersama kita menjadi masyarakat yang prihatin. Laporkan sebarang kes penderaan menerusi talian kasih 15999. Pesanan ikhlas daripada kami di Perlis FM.
4: Perlis FM.

0: Stetsa, Garam Belacan. Jangan nak tiru, no.
1: Ah, cik Ais tu, bang. Weh, Fezal. Weh, balik kampung tak abang pun. Nasib baik jumpa orang kat kedai pangah ni. Kena tak tahu orang balik ni.
2: Oh, hey guys. Yeah, yeah, yeah. I just landed semalam. KL was hectic gila, you know. Stress lah dengan kerja, traffic, meeting semua tu.
3: Amboi, ha, bukan main gaya lagi, no. Cakap pun dah start, you know, bagai.
2: Alah, bro. Ni biasa lah ni. Dah terbiasa dengan environment sana. Takkan nak cakap luar kampung macam korang tak?
1: Tapi lah ni, hang bukan kat ofis lah, oi. Ha, ni, kat sini nak babi kang. Ayam pun faham lorak kita, tahu tak?
3: Ni, kami ni duduk tang ni juga. Tak kerja besar pun. Tapi rezeki halai. Hidup pun tenang. Hang balik ni, hang bawa lah sekali hati hang mai turun buang kat sini ni. Jangan duduk tinggal kat KL tu.
2: Kia, Kia. Sorry guys. Aku tak sedar. Aku ni macam tu. Rindu sebenarnya suasana kat sini. Aku sendiri jadi orang asing kat kampung.
1: Ha, balik kampung ni Fezal, bukan cakap balik badan. Balik dengan jiwa sekali, bro. Kampung tak pernah malu terima kita. Jangan kita malu jadi orang kampung.
4: Biar setinggi mana pun kita terbang, jangan lupa akar tempat kita tumbuh. Bahasa, sahabat dan kampung halaman, itu semua sebahagian dari siapa kita sebenarnya.
0: Sketsa Garam Belacan.
5: Jangan ditiru, nak.

Zazali in the house bersama dengan dua rakan penonton jutera kita pagi ni. Kita ada Fiza dan juga Saroji. Hai kawan-kawan di stesen Manca Pada Pau, siapa pagi ni? Okay, angkat tangan. Alright, kita nak bagi tahu lah ni untuk warga Perlis, untuk rakyat negeri Perlis, dan bahkan yang mendengarnya yang bukan rakyat negeri Perlis pun yang mendengarkan kita di rtmclick.rtm.gov.my. Ni sebenarnya dengan sambutan ulang tahun yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Memangnya kat Perlis ni sangat-sangat meriah. Kita juga akan dimeriahkan dengan Festival Rakyat 3.0 bagi tahun 2026 ni, yang akan berlangsung pada 22 Mei hingga 24 Mei 2026, hari Jumaat hingga hari Ahad, bermula jam seawal 7 pagi. 7 pagi dah ada dah, bertempat di dataran Lot 9 Kuala Perlis. Jadi pelbagai acara menarik menanti anda. Antaranya, pengunjung akan dihiburkan dengan Malam Citra Warna Kuala Perlis. Kemudian ada pertunjukan Wow Gegasi, wow, dan juga Wow Berlampu. Jangan lupa pertunjukan kereta berhias juga menanti anda. Seni suara burung. So, peminat-peminat burung semua yang duk menyuluh burung malam-malam tu, yang duk buah pokok pelam, duk buah pokok kelima tu kan, tak kira hujan panas tu, peminat-peminat suara burung, anda boleh bersama di pesta ataupun festival Rakyat 3.0 ni. Dan juga kita ada untuk fighter-fighter semua, jangan lupa untuk memanaskan badan anda dengan Perlis International Open Fight Night, di mana ianya open. Jadi untuk anda yang ada kemampuan, untuk anda yang ada seni mempertahankan diri, sehingga anda the warrior, okay, boleh bersama dengan Perlis International Open Fight Night yang akan berlangsung. Kemudian untuk anda yang mana yang lengan-lengan besar, nak bergusti lengan, boleh juga, ada turut diadakan di sana. Kemudian ada pertandingan tarik tali, sepak raga ratus, pertandingan berwarna pun ada juga. Jadi bawa semua keluarga, saudara mara, sahabat andai anda. Jangan lupa untuk menikmati suasana yang penuh dengan kemeriahan ni, warna-warni, dan sentiasa ada di situ semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti negeri Perlis. Jangan lupa tahu, lock tarikh tu 22 hingga 24 Mei 2026. 3 hari, 23, 24. 3 hari semuanya berlangsung. Jadi kita sama-sama meramaikan, memenuhi dataran Lot 9 Kuala Perlis pada festival 3.0 tahun 2026 ni. Itu yang dikatakan Perlis ni, yang dikatakan Perlis ni meriah sangat-sangat dalam minggu ni, dalam bulan ni. Jangan lupa kita juga, itu yang pening tu, di tarikh yang sama nantilah kita cerita ada satu lagi program yang besar yang sememangnya saban tahun dinantikan oleh warga negeri Perlis. Kita ada Malam Kilauan Cahaya. Kemarin kita bersama dengan Tuan Haji Zahril kemarin ni. Usian sulit tuanku yang datang bersama kita, ceritakan kepada kita tentang Malam Kilauan Cahaya yang ada macam-macam. 1, 2, macam konsert pula.

Inilah Perlis FM untuk anda. 102.9 MHz. Baru saja berlalu terbola balik. Untuk orang-orang lama. Kita beritahu pasal Malang Kilaman Jaya. Cagi. Hey, beriah Perlis lah ni. Apa tak main

Abang Haji Semasmona, selamat pagi. Tiba-tiba saya teringat kawan saya Haji Semasmona. Dia panggil Haji Semasmona. Dengarkan 102.9 MHz. Hello orang Perlis pagi ni. Jangan lupa tahu kalau tadi ni daripada 22 kan. Tentang program yang berlangsung di Kuala Perlis ni. Yang ada 23 dan juga 24 Mei 2026. Pagi-pagilah masa mana pun nak pergi dulu. Tapi yang pastinya kena pergi dua-dua tempat ni. So, memang the best. Ini tentang Malam Kilauan Cahaya. Dia ada hashtag dia tau. Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. Hashtag nak ambil gambar ke, nak upload kat mana-mana media sosial ke, jangan lupa hashtag MKC26. MKC tu Malam Kilauan Cahaya tahun 2026, bukan kali ke 26 tau. Hashtag MKC 2026. MKC26. Jadi sempena ulang tahun keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuan Kuraja Perlis, sekali lagi Malam Kilauan Cahaya membenarkan anda untuk melangkah kaki masuk ke dalam Istana Diraja Arau yang cantik sangat kat tepi jalan tu kan. Masanya bermula jam 9.30 malam hingga 11.30 malam, bertempat di pekarangan Istana Arau. Jadi untuk pengetahuan anda, bermula pada tarikh dan juga jam tu juga, sepanjang jalan dari simpang bunga emas yang ada bunga emas tu kan, yang tepi jalan tu dekat perpustakaan tu, mundur terus sampai ke persimpangan Masjid Negeri, jalan tu akan ditutup 9.30 malam hingga 11.30 malam, 2 hari tu ataupun 2 malam tu, 23 hingga 24 Mei 2026. Jadi jalan sepanjang jalan tu akan ditutup. Habis ni kami nak parking kereta kat mana ni? Itulah juga, parking kereta kat mana? Dah jalan tu tutup kan? Tak apa, macam ni, relax, tenang. Parkinglah kenderaan anda sebelum memasuki kawasan tersebut. Sebelum anda sampai ke apa ni, persimpangan bunga emas tu, ataupun sebelum anda sampai ke traffic light di masjid tu, sebab ada shuttle yang telah pun disediakan oleh pihak penganjur. Kalau shuttle yang bus tu, kata Tuan Haji Azri kemarin, bus tu free. Tapi kalau ada yang teringin nak naik colik tu apa? Colik tu yang duduk ada kat kampung warna-warni Kuala Perlis tu. Yang macam tut-tut tu. Yang macam tut-tut tu. Motor yang ada beca kat tepi tu. Okey, anda boleh naik bersama dengan keluarga anda. Bermula dari tempat anda parking kenderaan anda tu. Ataupun dari mana tu. Komplek Tuan Arau dan sebagainya. Dengan bayaran RM2 seorang. Perjalanan anda dari tempat kenderaan anda menuju ke istana. Hanya colik saja yang dibenarkan masuk ke kawasan tu. So, untuk anda yang teringin rasa nak naik colik, best lah bersama dengan keluarga kan. Kalau kata 4 orang, anak 2 orang, suami, isteri, barulah RM8. RM8 pergilah, RM8 baru RM6. Tak ada masalah. Benda nak bawa anak-anak nak pergi seronok malam istana kan. Malam Kilauan Cahaya. Hari-hari biasa, jangan harap orang nak masuk ke situ kan. Jadi ni dah masuk, orang sediakan lampu pula untuk bergambar. Kan. Jadi jangan lupa untuk anda pada tarikh 23 dan juga 24 Mei 2026. Best-best semua apa yang ada kat Perlis. Semua best-best semualah. Alright, 9 minit lagi ke pukul 9 pagi. Sekali lagi kita ke National FM. Tepat pukul 9 pagi nanti. Untuk utama 9 pagi. Kamu sampai ke negeri Perlis, you're welcome. This is Perlis. Amat ini ribu-ribu orang nak balik Perlis ni.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Mohd Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohd Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita tekankan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul, kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektif dia adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, di 1.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Apa khabarnya anda pagi ni yang baru saja mendengarkan Perlis FM? Baru, yang baru kali-kali pertama dengan Perlis FM. Hai, selamat berkenalan. Nama Cik Jali. Alright, kita akan bersama. Ingat

Depa lah penyelut saku dia. Jangan cakap depa lah penyelut saku. Ha, kau dia nak tahu penyelut saku sebenar dekat dalam rumah anda. Hati-hati. Gurau je. Ambil lah apa saja. Berikan cintamu padaku je. Ha, kan? Dalam baru gitulah. Okey, apa selamat pagi juga lah. Untuk anda yang dari luar yang berada di negeri Perlis sedang menikmati keindahan negeri Perlis. Eh, katanya artis buat dekat Perlis. Aduh, kau nampak AC dekat Perlis sekarang ni. Wow. So, welcome lah AC ke negeri Perlis ni, my friend. Terima kasih mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Nanti kita bagi tahu lagi tentang Malam Kilauan Cahaya yang akan berlangsung di Istana Arau. Dan jangan lupa satu lagi, Festival Rakyat 30. Dalam tempoh ataupun tarikh yang sama, bedak-bedaklah tempat nak pergi. Layan Perlis FM. Bruno Mars.

Let's get out for you, Bruno Mars di 102.9 MHz. Okey, akak kita ni selalu dia hantar poster semua. Tulislah nama kau. Acik tak tahu nama kau. Akak hantar poster je. Tulis nama kat bawah. Ikhlas dari akak apa. Kan macam tu. Baru best. Baru semangat kita nak baca. Kita tahu tuan dia orang yang hantar kan. Kita tak kenal tuan dia. Nak makan. Kalau hantar makanan nak makan. Bentar berani. Tak apalah, gurau je kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat kata dia. Sempena hari Jumaat yang penuh barakah ni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan keberkatan hari Jumaat ni, engkau ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan dosa ahli keluarga kami. Tutuplah aib-aib kami dan engkau lindungilah kami dari azab kubur dan azab api neraka. Lindungilah diri kami dari kejahatan diri kami dan keburukan amalan kami, Ya Allah. Amin, Ya Rab. Amin, Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, barakah. Sama-sama. Kita jangan lupa hari ini. Tadi saya ada pantun masa hari Jumaat. Alamak, lupa pula. Kan? Jadi saya ada bagi pantun ni. Makan kenduri rumah Pak Saat, gulai ayam santan kelapa. Cik nak ucapkan selamat hari Jumaat. Tok Imam pesan dia nak jumpa. Kan? Jangan lupa. Jangan lupa. Malan, terima kasih Malan. Awak juga boleh menghantarkan ucapan apa sajalah nak cakap 0174541688.

Hafiz dan juga Musatira. Musatira siapa tak kenalkan, antara gitaris terbaik lah kat Malaysia ni, dengan lagunya Harap Palsu untuk anda, hanya di Polis FM. Selamat datang. Alright.

dataran Lok 9 Kuala Perlis. Oh, tadi Akak Nurul kata tadi dia tak sempat nak dengar lah. Yang pentingnya 22, 24 Mei tu kalau Akak pergi tu macam-macam ada lah kan. Apa, terima kasih Kak Nurul. Dia minta nak baca sekali lagi, okay. Malam Citra Warna Kuala Perlis. Ada pertunjukan Wow Gegasi, ada Wow Berlampu, ada pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night. Kemudian ada Gusti Lengan, tarik tali, sepak laga ratus. Kak Nurul, bermula pukul 7 pagi tau Kak Nurul. 7 pagi. Sampai pukul berapa saya tak tahulah, tapi ditulis bermula seawal pukul 7 pagi di dataran Lot 9, bermula daripada 22 hingga 24 Mei 2026. Jadi lot tarikh tersebut, bawa semua anak landui. Jangan lupa Kak Nurul kan. Tarikh yang sama juga nanti tentang Malam Kilauan Cahaya untuk anda di Perlis FM, Surat Asli Denganku, di mana sahaja anda berada. Kita terus jadi geng, kita terus jadi kawan. Surat Asli kita bersama 18 jam setiap hari, temu janji kita. Janji kau ingkari. Ibrahim Ilpan, Perlis FM.

Wow, selepas Boom Boom dengan lagu Retak Hatiku, Era Milpa terus menapak dalam dunia persada muzik tanah air, dan kini akan Boom Boom pula dengan lagu Janji Kau Ingat.

dengan aku. Kalau dulu kan kita kalau belajar sekolah, kalau zaman saya lah, zaman pokcik ni, ha kan, kalau kau fail SPM yo, meruput lah kau kat situ. Tak ada yang jalan-jalan lain lah. Pengsan lah kau kat situ. Kau main ketok kau, buat umur kau, itulah aku jual kau. Tapi sekarang hidup kan. Cari macam-macam haluan, macam-macam arah yang telah pun ditunjukkan bantuan daripada pihak kerajaan untuk terus memastikan tiada remaja yang bakal tercicir dek kerana kurang dalam bidang akademik. Jadi pelbagai bidang telah pun dinaik tarafkan, telah pun didegreekan taraf-taraf tersebut. Jadi ramai di kalangan mereka telah pun berjaya sekarang dengan kebolehan yang ada, terutamanya dalam bidang kulinari yang kita nampak pandang enteng sebelah mata ya lu, ha. Tiba-tiba sekarang budak-budak kulinari sekarang oi dah kaya-kaya, ha. Dah jadi jutawan pun dah doh. Betul saya cakap ni, ha. Saya tengok budak-budak apa, budak-budak kulinari ni sekarang banyak yang berjaya, ha. Aku juga dah sian, ha. Lahir sebagai anak peniaga goreng pisang je. Ha, ini cerita ni. Ha, berkat CD kulinari, raih RM600,000 sebulan. Oh, puas. Ha. Lahir sebagai anak peniaga goreng pisang, Azabilah Farhana Ismail memahami sejak awal lagi kejayaan dalam bidang keusahawanan bukan sekadar bergantung pada minat semata-mata, katanya. Ha, sebaliknya, perlu disokong dengan pendidikan formal serta kemahiran yang relevan. Dan kini usianya 34 tahun, beliau telah pun menguruskan 3 premis kedai makan dengan capaian jualan mencecah kira-kira RM600,000 sepanjang tahun lalu. Wow, best. Dia menjadikan CG Modular Kebangsaan SMK Kulinari yang diikutinya di Perak Culinary Arts Academy di Kuala Kasar sebagai titik perubahan dalam hidup dia. Dia mula di situlah. Jadi bila ada ilmu dan pengalaman yang dia ada tu, dia kini mengusahakan 3 premis makanan di Taman Jubilee Ipoh yang menampilkan konsep serta menunya yang tersendirilah kan, mestilah. Dan premisnya telah pun menawarkan pelbagai hidangan termasuk masakan ala barat dan masakan panas seperti ikan bakar, yong tofu serta shell out. Selain sebuah kedai mengumpulkan ataupun menumpukan hidangan mie. Oh, jenis-jenis mie pula. Dia kata kalau dia kenang balik perjalanan hidup dia lah, dia kata cabaran dia bermula lepas periksa SPM pada 2009. Dia periksa SPM, lepas tu arwah bapaknya pula disahkan mengidap penyakit kronik. Keadaan tu dia kata memaksa dia menangguh hasrat untuk menyambung pengajian dia lah, pembelajaran dia, dan terus memberi tumpuan kepada bapak dia. Jadi selepas SPM tu dia kata dia menjaga arwah bapak dia sampailah arwah bapak dia meninggal dunia pada 2011. Dia berpeluang untuk menyambung pengajian di PCAA sebelum menamatkannya setahun kemudian. Kemudian dia terus jatuh minat, jatuh cinta dalam bidang kulinari, bidang masakan. Ditambah latar belakang keluarga dia yang berniagakan, jadi mendorongkan si Farhana ni untuk menceburi bidang kulinari lebih serius lagi lah. Jadi selepas tamat pengajian tu, beliau bekerja sebagai gaming chef di beberapa hotel lah juga, dengan penempatan terakhir di Jertih Terengganu 2017. Apa pun kita nak ceritakan sekarang ni, bukan latar belakang hidup dia tu, tapi pokok pangkalnya si wanita ini telah pun berjaya dalam bidang kulinari. Ada ramai lah di kalangan adik-adik kita yang mencipta keputusan yang mengejutkan dalam bidang kulinari ini. Yang dahulunya dipandang sebelah mata, aku belajar buat kek, aku belajar buat kek, ini yang kau dapat, belajar buat kek je, ha. Aku belajar goreng mie je, bila kau nak, aku tak ingin nak jadi jurutera, kau engineer ke apa, apa, apa, pilot ke apa, ke doktor ke apa ke. Kan. Itulah yang selalu diperkatakan, yang selalu orang tengok bila bidang-bidang kemahiran kulinari. Tapi itu dulu, bukan sekarang. So adik-adik kita yang mana sekarang ni yang rasa tertinggal dalam bidang akademik dan sebagainya, lalu dapat keputusan-keputusan pula tak seperti jiran sebelah, keputusan pula tak seperti sepupu sepapat sepepat semua kan, yang semua skor baik-baik, A7A 12, 20A pun ada kan. Kita ni mak-mak sedara, tengok kita pandang sebelah mata, eh. Aduh, sedih betul lah kan.
Tapi jangan risau adik-adik, ada cara-cara lain. Paling-paling tak nak kau belajar menggoreng. Kau belajar menggoreng, insyaAllah adik. Ada haluan dia. Gunting rambut dan sebagainya. Jadi bidang kemahiran sekarang ni sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat buat duit. So kau tak payah nak risau kan, kalau kau tak dapat 17A, 7A, 8A. Tapi perlulah juga benda tu. Kalau kau boleh grab benda tu lagi bagus lah kan. Tapi kalau tak boleh, cuba cara lain. Banyak lagi caranya. SPM tu bukan segala-galanya. Jangan ingat kau terus tewas bila kau fail SPM.

Yang cinta yang sekarang ini tengah top lah dengan lagu ni kan. Dan Fasha ni seorang penyanyi muda yang sememangnya ada tenaga tau. Bila saya sebut ada, kenapa saya sebut dia memang bertenaga? Sebab dia dalam masa yang sama, dia penyanyi utama bersama dengan kumpulan Search sekarang ni. Bayangkan kalau dalam konsert Search kot kan. Mana dia menyanyi berdiri macam tu je. Dia memerlukan showmanship, pergerakan, menguasai pentas dengan headbanging dan sebagainya. Dengarkan Search dengan rock and roll dia tu kan. Jadi Fasha mampu menguasai ini dan mendapat pujian daripada Kid dan juga Dean. Dia menyanyikan lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh Dato' Amy. Suara Dato' Amy, kita boleh bayang lah macam mana dia punya high pitch dia kan. Tapi Fasha balut semacam je. Satu konsert sampai 3-14 lagu. Jalan serupa je. Itu saya cakap, Fasha ni memang dahsyat. Tidak dia. Memang dahsyat. Okey. Tadi kita bagi tahu tentang Festival Rakyat 3.0. Dan ini cerita tentang Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. Jangan lupa letakkan hashtag MKC26 bila anda bergambar di dalam Istana Arau pada Malam Kilauan Cahaya tu yang bermula dari 23 hingga 24 Mei 2026, hari Sabtu dan Ahad, bermulanya 9.30 malam hingga 11.30 malam. Lokasinya di pekarangan Istana Arau. Dan sememangnya pekarangan Istana Arau, kalau hari-hari biasa memang awak tak boleh masuk lah, ianya kawasan larangan kan. Tapi bila kita ada peluang dibenarkan untuk melangkah masuk dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis sepanjang ulang tahun baginda 23 dan 24 ni, pakailah bagi elok. Jangan pakai pakaian yang mencolok mata dan behave. Kan? Berperangai elok-elok. Jangan lakukan benda-benda yang tidak senonoh. Maksudlah dalam kawasan istana, jaga kepribadian kita, jaga tingkah laku kita, jangan buang sampah rata-rata. Itu paling penting jugalah. Kan? Dan pada malam tersebut, 23 dan 24 Mei, 9.30 hingga 11.30 malam tu, jalan bermula, jalan utama Arau tu bermula daripada simpang Bunga Mas tu yang ada simbolik Bunga Mas yang tinggi, tunggu Bunga Mas tu, sampailah ke traffic light ataupun lampu isyarat Masjid Negeri tu. Satu jalan tu akan ditutup bermula 9.30 malam hingga 11.30 malam. Oh, kalau dah ditutup nak parking kereta kat mana? Jangan risau. Anda parking kereta di luar kawasan tersebut, kemudian akan ada shuttle dalam bentuk bas akan menanti anda. Nanti percuma. Tapi ada juga colek yang telah pun disediakan. Ada 20 buah colek kot, kalau tak silap saya, seperti yang diberitahu oleh Tuan Haji Zahari kemarin ini. Dan satu colek tu dia cas satu kepala RM2. Kalau ada anak anak dua orang, kita suami isteri, baru RM8. Pergi dan balik tau. Bukan RM2 tu pergi dan balik. Pergi RM2, balik RM2. Gitu cerita dia. Kan? Jadi jangan lupa untuk bersama-sama di Malam Kilauan Cahaya 2026. Jangan lupa hashtag ni seperti yang saya bagi tahu tadi ni, iaitu hashtag MKC26. Baru dekat gambar, barulah hantar kat mana-mana sosial media. Barulah bangga kan, MKC26 pun. Nadif Basalamah.

0: zaman di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ngalik, lekon, swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazir masa tu, apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

0: lautan yang di sana. Layar-layar keberanian sedang terbentang. Sungut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu. Tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti. Kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Sumut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.
2: Terus mendengarkan 102.9 MHz bersama dengan rakan kita yang lain. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Asfara Wahida gitu. Dan saya akan jumpa dengan anda pukul 2 petang hari Ahad nanti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjana Spolcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhanettin Duran. Menerusi platform media sosial Turki N Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam beritu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Maltese Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangat lead. Kembali bertemankan suara ini Asfar Wahida Aziz hingga pukul 2 petang nanti untuk hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah saya akan temani anda perjalanan kita 4 jam seterusnya ini di Perlis FM 102.9. Dan pastinya juga terima kasih untuk Sazali yang dah pun temani pagi anda, pagi Jumaat yang penuh barakah ni. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ni, setiap perjalanan kita ni ada cerita dia. Ada yang bermula dengan impian, ada yang bermula dengan keberanian, dan kadang-kadang destinasi bukan yang paling penting, tapi sebenarnya siapa yang menemani kita sepanjang perjalanan kita.

Okey, untuk waktu ini saudara saya nak berkongsi dengan anda mengenai sambutan hari-hari yang berlangsung dalam minggu ini juga. 20 Mei pun ada, 21 Mei ada, 22 Mei pun hari ini pun ada juga sambutan yang diraikan untuk pelbagai acara dan juga memperingati tujuan sambutan tersebut. Dan untuk perkongsian kita pada pagi ini mengenai hari lebah sedunia ni yang disambut 2 hari yang lalu pada 20 Mei, yang mana sambutan hari lebah sedunia ni setiap tahun memang disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang peranan penting lebah dan juga pendebungaan lain dalam memastikan manusia dan juga planet ini kekal sihat. Dan tarikh ini juga sebenarnya disambut sejak tahun 2018 adalah hasil usaha kerajaan Slovenia dengan juga sokongan daripada Epimondia yang membawa kepada pengisytiharan yang mana setiap 20 Mei ini sebagai Hari Lebah Sedunia oleh United Nations General Assembly. Dan tarikh ini juga dipilih kerana merupakan hari kelahiran Anton Jenser, iaitu seorang perintis peternakan lebah moden, yang mana Jenser ini sebenarnya berasal daripada keluarga penternak lebah di Slovenia. Dan aktiviti peternakan lebah merupakan kegiatan pertanian waktu yang penting jugalah, yang mempunyai tradisi yang panjang. Dan untuk perkongsian juga mengenai lebah ini kan, sebenarnya lebah ni kalau kita tengok banyak faedahnya yang boleh kita ambil dan juga manfaat daripada hasilnya sendiri. Dan dalam kata, dalam arti kata lain, sebenarnya lebah ni 75% tanaman makanan di dunia ni adalah bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan juga serangga lain, yang mana seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Dan lebah sebenarnya membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi dengan tema untuk tahun ini, Be Together, lebah mengajar kita makna kerja keras, kerjasama sebenarnya, disiplin dan juga pengorbanan demi kebaikan bersama. Jadi seperti kata yang selalu kita dengar, jadilah seperti mata lebah yang sentiasa melihat keindahan pada setiap bunga, mencari kebaikan di sebalik kehidupan dan juga membawa manfaat ke mana saja ia pergi. Terus layan 102.9.

0: Sinar Duha Liz FM serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ustaz, hari ni soalan tentang menutup aib ni Ustaz. Bila ada seorang kawan kita tanya dengan kita, ni, hang pernah ke buat dosa ni, dosa sekian-sekian, buat benda-benda macam ni, dalam bentuk dosa lah Ustaz. So, kita ni, kita boleh tak kalau kita tak jujur, kita menipu dalam situasi untuk kita cuba menutup aib diri kita ni Ustaz? Macam mana Ustaz?
4: Kadang-kadang benda ni memang berlaku. Contoh kadang-kadang mungkin kita pergi program-program tertentu ke, seminar mana-mana ke, kemudian ada yang tanya, speaker tu tanya, pernah buat dosa sekian-sekian? Pernah buat sekian-sekian tak? Kita tak boleh mengaku sebenarnya berkaitan dosa peribadi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa kita. Bahkan perbahasan para ulama ada menyebutkan ada ketikanya kita tidak perlu untuk bercakap benar. Contoh keadaan disebutkan untuk lisatri mali ghairihi an zalim. Contoh kalau ada orang si zalim ni dia main kat kita, dia tanya, harta sekian-sekian kawan ni ada kat mana? Kita tak perlu abang, sebab kita nak selamatkan harta tersebut. Yang kedua, kalau orang main tanya tentang keaiban peribadi kita ke, yang mana benda-benda tertentu, maka kita tak perlu untuk kita bagi tahu. Kita boleh untuk tidak bercakap benar ketika itu. Tapi kena ingat juga, ini tentang aib peribadi. Kalau jenayah lain, contoh kalau jenayah, kalau orang main tanya kita, contoh seorang guru tanya pelajar, engkau dah curi sekian-sekian tak? Itu kena bagi tahu lah kalau memang dia curi. Tak bolehlah kita kata, saya tak curi. Padahal dia curi, itu kena jujur. Yang kita sebutkan ni adalah aib peribadi. Contoh, mungkin pelajar tersebut, dia pernah ada dosa-dosa tertentu, dosa silam dia. Maka ketika tersebut tak boleh untuk dibongkarkan, tak boleh untuk bagi tahu secara terbuka. Masuk kalau peribadi. Tapi kalau melibatkan jenayah, melibatkan hak orang lain, dia pergi curi barang tu, itu lain cerita. Itu memang kena bongkarkan lah, sebab itu melibatkan hak orang lain. Jadi berdasarkan soalan yang ditanya, kalau lah orang tanya kita, pernah buat sekian-sekian tak? Ataupun contoh bos tanya, pihak atasan tanya, maksudnya dalam seminar tertentu, khusus camp mana-mana saja tanya macam tu, tak boleh untuk kita membicarakan. Bahkan hal ini pernah jadi pada zaman sahabat dulu. Ada orang pergi tanya, pernah buat sekian-sekian tak? Bilang Umar tahu, Umar pecat yang tanya tu. Sebab tak boleh nak tanya macam tu. Kita pun tak boleh menjawab, membongkarkan aib peribadi sendiri. Jadi tak bolehlah nak kita dalam keadaan nak bertanya soalan begitu kat orang. Dan juga kita juga boleh untuk berbicara yang tidak benar ketika itu untuk menutup aib kita. Tapi kalau hal jenayah lain, hal jenayah tak boleh tutup.
2: Ustaz, habang saya.

Hikayat Cinta Adam dan Hawa bersama-sama dengan Amar, 10.41 minit pagi waktu ini. Baik saudara, mengenai kalau tadi kita dah kongsikan mengenai Hari Lebah Sedunia yang disambut pada setiap 20 Mei. 21 Mei pula apa agaknya ni? 21 Mei semalam adalah merupakan Hari Teh Sedunia. Ha, setiap hari-hari ini ada macam-macam peristiwa untuk dikenal. Dan sebenarnya sambutan ataupun peringatan mengenai Hari Teh Sedunia ini bermula ketika badan United Nation telah mengiktiraf pada setiap 21 Mei merupakan Hari Teh Sedunia. Dan kini kalau kita nak tengok, teh sebenarnya ditanam di kawasan tertentu di seluruh dunia dan menjadi sumber rezeki kepada lebih 13 juta orang, termasuklah petani kecil dan juga keluarga mereka yang bergantung pada industri teh untuk kelangsungan hidup. Kalau kita di Malaysia, di Cameron Highland, di Sabah dan sebagainya kan, dan Hari Teh Antarabangsa ini merupakan peluang untuk kita sebenarnya meraihkan warisan budaya, manfaat kesihatan dan juga kepentingan ekonomi teh sambil berusaha memastikan pengeluarannya kekal mampan dari ladang ke cawan kita sendiri. Dan sebenarnya asal usul teh ni bermula lebih kurang ataupun lebih daripada 5,000 tahun yang lalu, yang mana sumbangannya terhadap kesihatan dan juga budaya ni boleh kita tengok lah. Macam kalau di China, teh ni merupakan salah satu tradisi mereka, ha, minum teh ni sendiri. Dan teh merupakan salah satu minuman tertua di dunia. Dan minuman ini, sebanyak 6 kawasan penanaman teh ni telah diiktiraf oleh Pertubuhan Makanan dan juga Pertanian sebagai sistem warisan pertanian penting, dengan 4 di China, 1 di Jepun dan 1 di Republik Korea. Teh sebenarnya juga boleh menurunkan tekanan darah dan juga mengurangkan risiko strok. Dan kajian juga menunjukkan individu yang membiasakan amalan minum teh ini mempunyai risiko lebih rendah untuk menjaga kesihatan mereka, 9 hingga 13% dan dalam jangka masa 10 tahun. Jadi setiap orang kata tegukan yang kita minum daripada secawan teh ada kisah tentang kesabaran, bagaimana nak menghasilkan teh tu, penanamannya, budaya dan juga perjalanan yang panjang dari ladang hinggalah ke cawan. Dan seperti teh juga yang perlu masa untuk meresap tu kan, begitu juga hidup kita, keindahan sering hadir apabila kita memberi masa untuk memahami dan juga menghargai.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Malaysia FM, serasi denganku.

0: 89. Baik, sekarang ini kita dengarkan ulasan berita untuk hari ini Jumaat 22 Mei 2026 berkenaan jimat cermat yang disediakan oleh Ashriq Fahmi Ahmad yang disampaikan oleh Siti Nordiati Zaidi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nordiati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat, serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bak pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Siddiq, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya, kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Ashraf Fahmi Ahmad.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

11.18 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM 102.9, dan insyaAllah selepas ini juga kita akan bersama-sama dalam Pakat Dengar Hukum, yang mana kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahril Syukri, Pegawai Agama dari Jabatan Mufti Negeri Perlis, dengan topik untuk hari ini, Hukum Hakam Korban. InsyaAllah seketika nanti kita nantikan kehadiran ketibaan yang berbahagia Ustaz. Dan kadang-kadang bila kita fikir ataupun bercakap, berkata-kata dalam hati kita ni kan, kadang kenapalah perjalanan kita ni kan, kadang cepat saja masa berlalu, dan kadang-kadang tu rasa macam panjang sangat kan. Bila kita mula menghargai perjalanan kita ni, kita akan sedar dunia ini sebenarnya terlalu indah untuk kita lepaskan begitu saja. Kadang-kadang dalam keindahan sebenar bukan di destinasi tapi di sepanjang jalan yang kita lalui.

0: Kiss FM Serasi Denganku.
1: Baik, saudara, waktu sekarang tepat pukul 11.27 minit pagi seperti yang kita telah janjikan. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama-sama dalam dengar pakat dengar hukum bersama-sama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Syahril bin Syukri, pegawai agama dari Jabatan Mufti Negeri Perlis, untuk berkongsi mengenai topik yang saya kira cukup dekat dengan kita dalam minggu-minggu ini, ya, hukum hakam korban. Baik, untuk memperkatakan lebih lanjut lagi mengenai topik ini, kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, no?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuti panjang ke minggu depan, channel Ustaz?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Kalau tak ada apa, kita ambil cuti panjang.
1: InsyaAllah. Buat korban kot?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, Ustaz. Untuk topik hari ini, hukum hakam korban, mungkin Ustaz boleh mulakan. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih banyak pada DJ Az. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pada hari Jumaat ini, yang bersamaan pula dengan kita berada pada hari-hari yang terbaik di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, iaitulah pada 10 hari yang paling awal di bulan Zulhijjah, ataupun kita boleh faham juga ini adalah hujung tahun dalam kalendar Hijri kita, yang mana tidak adalah seperti mana yang disebut oleh baginda alaihi salatu wassalam, tidak adalah mana-mana waktu amalan soleh itu sangatlah terbaik untuk bersungguh-sungguh dilakukan nak dibandingkan dengan hari-hari 10 Zulhijjah ini, termasuk dalam perbincangan kita, iaitulah yang terkait dengan hukum hakam ibadah korban. Jadi untuk kita tidak membuang masa, kita terus kepada perbincangan kita. Pertama, bila kita sebut melakukan korban, korban tu disebut dalam bahasa Arab al-adhiyah. Ada beberapa lah perkataan berbeza sedikit sebanyak barisnya, yang kita sebut udhiyah, idhiyah, dhiyah ataupun adha. Semua tu melambangkan seseorang melakukan ibadah korban, itu dipanggil. Yang mana al-adhiyah ialah nama ataupun kita kata haiwan ternakan yang akan kita sembelih pada hari korban 10 Zulhijjah sehinggalah hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa hukum melaksanakan ibadah korban? Ibadah korban ni sunnah, ataupun kita kata dalam takrif hukumnya sunat muakkad, sesuatu yang sangat dituntut, lebih-lebih lagi jika sesiapa yang berkemampuan. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim, baginda alaihi salatu wassalam menyebut, apabila masuk 10 awal hari Zulhijjah dan di kalangan kamu, wa arada ahadukum ay yudhhiya, seseorang di kalangan kamu nak berkorban, nak melaksanakan ibadah korban, maka janganlah dia mengerat rambutnya dan memotong kukunya sedikit pun. Jadi berdasarkan perkataan itu, di kalangan ulama hadis mereka kata dalil ini menyebut bahawa hukumnya bukan wajib korban tetapi sunat muakkad, sangat dituntut kepada sesiapa yang mampu. Apa kategori haiwan korban yang kita boleh lakukan ini? Haiwan korban yang tu termasuk dalam kategori al-an'am, bahimatil an'am, iaitulah kategori grup haiwan tu daripada unta, lembu, kambing biri-biri, kambing yang biasa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat itu kami syariatkan ibadah sembelihan agar ketika mereka melaksanakan ibadah tersebut, mereka sebut dengan nama Allah di atas rezeki yang dikurniakan kepada mereka daripada bahimatil an'am, binatang ternakan. Jadi haiwan korban ni apa dia kategori dia? Unta, lembu, kambing biri-biri, kambing biasa. Haiwan korban yang mana paling afdal? Yang paling afdal apabila disebut dalam nas hadis, antaranya riwayat At-Tirmidzi dari Imam An-Nasa'i, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kami bersama dengan Nabi SAW dan masuklah waktu itu tempoh waktu nak berkorban, melaksanakan ibadah korban. Jadi kami berkongsi seekor unta untuk 10 orang, seekor lembu untuk 7 orang, yang kita panggil satu tompok, dua tompok tu, itu maksud dia. Jadi kalau listnya yang paling afdal itu unta, kemudian lembu, kemudian kambing. Jadi kadar minimum untuk kita melakukan ibadah korban ni macam mana? Ibadah korban ni dikira terlaksana ibadah korban itu pertama seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibn Majah, cukup dengan seekor kambing ataupun kalau nisbah seekor lembu satu bahagian, satu tumpuk. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW dikatakan, kana ar-rajulu fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah. Seorang lelaki pada zaman baginda alaihi salatu wasallam, dia melaksanakan ibadah korban dengan seekor kambing untuk dirinya dan ahli keluarganya. Jadi kalau seekor unta, lembu dan kambing, dia boleh cover berapa orang kalau nak ibadah korban? Kalau unta, kita boleh pecah pada 10 bahagian, 10 tumpuk. Kalau lembu, 7 tumpuk, 7 bahagian. Kambing, seorang. Seorang mewakili seekor kambing tersebut. Jadi, itulah kategori berapa bahagian boleh dibuat bagi setiap seekor haiwan ternakan yang nak dilaksanakan ibadah korban. Waktu kita nak semelih binatang korban ini, ada tak perkara yang dikira tak boleh buat korban sebab binatang tu ada beberapa masalah seperti kecacatan? Di kalangan ulama' mereka bincang perkara ini. Kecacatan yang menyebabkan korban tu tak sah ada beberapa perkara. Ada 4 jenis yang tidak sah untuk dijadikan korban. Antaranya, yang buta sebelah. Buta sebelah, memang jelas betul-betul dia buta. Itu kategori cacat. Sakit yang memang terang-terang dah nampak dia sakit. Ataupun dia tempang. Memang jelas sangat dia jalan tu dah memang sengit, tak stabil. Ataupun terlalu kuih sangat. Nampak tulang dia terlalu kurus sangat yang tak sesuai untuk disembelih. Jadi kecacatan ni kita boleh kata macam mana. Pertama, buta. Mata dia terjojol ke sebelah, rosak sebelah. Ataupun sakit, contohnya dia dah bagi makan, dia tak mau makan. Ataupun dia ada sakit kulit, kambing tu dia ada sakit kulit, rosak makan sampai ke isi daging dia, tak sesuai untuk kita buat ibadah korban, tak boleh. Ataupun tempang, tak boleh, tak stabil bila berdiri. Ataupun kurus sangat sampai nampak tulang sumsum dia, apa macam tak nampak dah ada isi langsung. Kurus sangat, ini kategori yang tak boleh dibuat haiwan korban. Kecacatan yang lain yang bagaimana kalau kita kira korban tu boleh jadi tak sah? Kalau buta dua-dua mata, putus dua kaki, haiwan tu lumpuh ke, ataupun binatang ni jenis macam kita tengok dia pusing-pusing, dia tak makan makanan tu, dia tak makan rumput tu, dia tak makan dedak yang nak bagi tu, nampak gaya dia tu sakit jelas sangat, maka kategori ni tak sesuai untuk, tak boleh ataupun tidak sah untuk jadikan haiwan korban. Jadi macam mana pula nanti bila kita dah ada haiwan korban, kemudian kambing tu ataupun lembu tu dia kena curi ataupun dia rosak, sakit, lepas kita dah dapat, waktu kita beli tu elok, dapat-dapat hilang, macam mana? Boleh ke buat korban? Pertama, jika korban itu kita niat nazar, kemudian dah bernazar dah nak buat korban, maka kena ganti untuk buat korban. Tetapi jika nazar itu ditentukan pada haiwan tertentu saja, contoh kita kata ni lembu yang saya tunjuk ni lah saya nak buat korban, tengok-tengok dia patah kaki dah macam mana ni, disebabkan dia dah tunjuk tu lah lembu yang dia nak buat korban dan dia dah bernazar, sembelih juga. Kalau boleh mampu untuk ganti, boleh ganti. Tapi kalau tak, yang ada tu lah sebab dia dah bernazar, dia dah tunjuk itu lembu dia yang dia dah bernazar. Itu yang berlaku kadang-kadang waktu beli, bawa tambat di rumah tu, elok. Besok hari kejadiannya, ada berlaku apa-apa, dia jatuh ke, dia apa ke, jadi berlaku kecacatan. Jadi kalau kita kira pula usia haiwan korban ni macam mana nak diambil kira, kalau kita lihat di dalam nas hadis juga ada menyebut, jangan kamu sembelih haiwan korban kecuali dah musinnah. Istilah musinnah ni ertinya haiwan korban tu cukup umur dah. Tak boleh kecil sangat, tak boleh dah tua sangat. Kecuali jika sukar, payah kamu nak cari, maka sembelihlah kambing biri-biri. Sebab apa dia sebut kambing biri? Sebab kambing biri-biri ni senang. Lebih kurang 6 bulan ke atas tu dah boleh dah. Binatang-binatang haiwan yang lain ni kena tunggu tempoh dia panjang sikit. Kalau unta contohnya sampai 5 tahun. Kalau lembu 2 tahun kita kena tunggu. Kambing biasa lebih kurang setahun lebih. Setahun ke 2 tahun baru kita boleh sembelih. Tapi kambing biri-biri 6 bulan ke atas dah sesuai untuk disembelih. Sebab itu usia juga penting untuk satu orang tu perhati. Dan kita berikan kepercayaan disebabkan orang yang dah ternak ni dia mahir. Ataupun sesiapa di kalangan keluarga yang tahu dia dah biasa dengan haiwan-haiwan seperti lembu, unta, lembu, kambing. Dia tahu usia ni macam mana, usia ni muda sangat kecil lagi ke, dia boleh cam supaya tak tertipu, supaya tak tidaklah terlepas dalam kategori afdal. Dia nak buat korban ni kena pastikan the best yang dia boleh buat segenap segi. Bukan soal dia boleh bayar saja. Kemudian bilakah waktu berkorban ni mula? Korban ni kita mulakan sebaik saja selesai solat Aidil Adha. Yang mana Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesiapa yang sembelih haiwan-haiwan tersebut sebelum solat dilaksanakan, sebelum Aidil Adha, maka dia kena ganti yang lain kalau dia nak buat korban. Sebab mesti sembelih lepas daripada solat dan disembelih dengan nama Allah. Itu nas hadis yang sebut. Jadi maksudnya ialah kita kena hati-hati, jangan awal sangat. Jangan malam raya sebab dia kata saya dah dengar takbir dah dekat masjid, maknanya bolehlah sembelih. Belum. Takbir tu daripada 9 Zulhijjah lagi kita dah kena takbir dah. Awal dah lagi dah kena takbir ni. Bukan sebab dah dengar takbir raya tu dah kira boleh sembelih. Lepas solat nanti baru boleh sembelih. Berapa lama tempoh nak laksanakan korban ni? Bermula daripada 10 Zulhijjah campur dengan 3 hari tashrik. Disebut dalam hadis ayyamu tashrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tashrik 11, 12, 13 tu hari untuk makan minum. Sepanjang hari ni bukan saja haram puasa. Tak kira lah puasa apa pun, haram puasa pada hari tu. Hari makan minum. Tempoh daripada hari-hari pertama sampai hari 11, 12, 13 Zulhijjah, inilah waktu-waktu seseorang tu boleh laksanakan korban sampai waktu asar. Hari yang ke 13 Hijrah, Zulhijjah itu untuk kita buat laksanakan ibadah korban.

0: dan Mufti Negeri Perlis berbicara mengenai hukum hakam korban. Baik, Ustaz, tadi Ustaz dah pun jelaskan tentang jenis ataupun binatang untuk ibadah korban, dan juga selepas ini kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang kata nak diupah, diberikan kepada penyembelih macam Ustaz kata tadi, dah dimasukkan dalam nilai-nilai duit korban tu Ustaz ya, dan yeah, bagaimana pula hukumnya kalau ada yang berniat nak berkorban atas nama arwah ayah ke ibu ke? Mungkin Ustaz boleh kongsikan.
1: Baik, saya jawab dulu soalan tu sebelum saya sambung poin ini. Pertama, ibadah korban adalah ibadah untuk mereka yang hidup, dan itulah yang afdal.
0: Yeah.
1: Dan kalau kita lihat perbincangan untuk melaksanakan ibadah korban bagi si mati, ia di kalangan fuqaha ada perbincangan, ada sedikit perbezaan, yang membenarkan, yang mengatakan juga tidak bersetuju. Pandangan yang membenarkan dia samalah isu seperti satu seorang anak yang nak bersedekah bagi pihak arwah ibunya, arwah ayahnya, melaksanakan umrah untuk arwah ayahnya, arwah ibunya. Sebagian fuqaha seperti mazhab Hanbali, mereka benarkan perkara ini dibuat. Samalah juga dengan ibadah korban. Cuma kalau seseorang dia laksanakan korban, contoh dia sembelih, dia niat, ataupun dia bagi orang wakil sembelih, dia kata, "Ya Allah, ini daripada aku dengan keluarga aku." Keluarga aku itu maksud dia include yang hidup dan yang mati daripada family kita dah. Itu juga boleh. Maka itu juga sudah termasuk dalam sunnah ibadah korban yang kita buat. Cuma melaksanakan korban bagi si mati wajib jika mereka tinggalkan wasiat. Kalau arwah kata, "Tak, dan ni nanti aku dah tak ada duit, ada lagi hampa ambil, hampa jangan lupa korban bagian aku," maka ia menjadi wajib. Maka waris, keluarga kena ingat, bukan buat-buat ambil ringan. Kerana amaran Allah kepada orang yang dah hidup, yang masih hidup itulah menyempurnakan wasiat bagi keluarga si mati. Jelas jawapan yang kita sebut tentang soalan tadi ya. Baik, kita sambung tentang isu-isu korban ini. Adakah korban, haiwan korban ni, bila kita dah laksanakan sembelihan, kita boleh ambil tara mana? Langsung tak boleh ambil ke? Ataupun bagi semua ke orang ke? Bagaimana? Pertama, sunat untuk diambil sebahagian sikit. Kemudian sebahagian lagi pula dia bagi kepada orang lain. Dia bagi pada orang lain tu pula, dia pecahkan kepada dua kategori. Ada orang susah dapat bahagian, ada orang yang tidak kategori susah dapat bahagian. Kita panggil hadiah. Kerana dalam nas Al-Quran, Allah berfirman, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, bagilah makan kepada orang fakir, orang yang susah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sebut, kamu makan, kamu bagi makan ke orang, kamu sendiri makan, kamu bagi orang makan, kamu simpan sebahagian. Ada hadis sebelum daripada itu yang telah dimansuhkan hukumnya pada asal, pada tempoh-tempoh masalah kegawatan ekonomi waktu itu. Nabi SAW tak benarkan disimpan daging ni, mesti beda-beda bagi pakat-pakat semua merasa. Kemudian hadis itu dimansuhkan hukumnya, lepas pada itu boleh simpan. Maksudnya tak berdosa kita tahu simpan dalam peti air rumah. Walaupun dah mari pula ibadah korban lagi, nampak ada sikit lagi dalam plastik tu, tak ada lagi daging korban. Itu semua tidak menjadi masalah. Bahkan sebahagian fuqaha seperti mazhab Syafi'i mengatakan, kalau kita buat korban, cukup ambil sekadar, boleh makan sekali sikit saja. Bagi itu semua memang bagi dekat orang. Itu di antara apa yang disebut oleh di kalangan fuqaha. Jadi maksud dia kita pecah kepada tiga daging korban tu. Satu bahagian, 1/3, kita contoh satu bahagian kita dapat berapa? 15 kilo. 15 kilo bagi 3. 20 kilo tu bagi 3. Sebahagian kita nak makan, nak simpan. Sebahagian orang susah, kita pastikan orang tu, kita tahu dia dalam list kategori orang miskin. Ketiga, yang tidak berada dalam kategori orang susah, ni nama dia hadiah. Jiran kita, kawan-kawan kita yang kita kenal, siapa-siapa nak bagi-bagi. Itu tidak menjadi masalah. Macam mana hukum dengan bersedekah dengan daging korban itu? Itu yang kita sebut tadi. Dan adakah bahagian korban tu mesti sama rata macam kita sebut, kalau 20 kilo mesti tepat? Dia timbang tu, "Ish, ini kalau terlebih sekilo macam mana aku berdosa ke aku ambil lebih ni?" Tak. Tidak ada nas yang kata mesti kadar tu tepat-tepat macam tu. Sebab itulah fuqaha mazhab Syafi'i kata ambil sikit saja untuk kamu makan, lain tu semua bagi. Maksudnya sikit sangat tu berapa, tak sampai sekilo, mungkin 500 gram saja, setengah kilo saja. Maksudnya jumlah ni subjektif, dia terpulang nak bagi banyak mana. Asalkan ada, kita rasa aku dah bagi dah ni, orang susah dapat, ini bahagian dapat, ni kita ambil lah sikit, kita nak buat sup, kita nak berulai, kita nak simpan, nak buat apa. Semua tu tak ada satu spesifik tentu berapa kilo, berapa kilo, tak ada. Agama luaskan perkara ini. Baik, jadi sepanjang nak buat ibadah korban, antara sunnah yang kita kena jaga ialah jangan potong, jangan cukur, potong misai, potong rambut, potong shave yang ini, potong kuku, sepanjang tempoh daripada awal kita dah niat korban. Kalau baru tahu hari ni ataupun baru niat nak buat korban hari ni, ada lagi masa ni, jadi start pada sekarang ni, hari ni ni, jangan, jangan kerat rambut, potong kuku, kerana makruh di kalangan fuqaha mereka sebut. Sebahagian mazhab kata haram, tapi sebahagian yang lain kita kata kita memilih pandangan hukumnya makruh. Tetapi kalau dah cedera ataupun sakit kuku dia, rambut dia ada masalah kulit, kena, memang kena buang
0: yang mudarat lah,
1: yang mudarat. Jadi memang kaedah pun membenarkan makruh itu akan terbatal sekiranya ada keperluan. Itu tak apa. Jadi jaranglah orang ada masalah tu dalam 10 orang, dalam 100 orang. Jadi hak ramai-ramai ni contohnya, walaupun daripada awal dia hari ni baru berniat, ataupun besok nak raya korban, hari ni baru tergerak, kebetulan pula dia ada orang kata siapa, siapa dia lagi nak beli, ada lagi kambing ni, dia lagi, dia pun nak masuk juga tiba-tiba. Start daripada tu dia berusaha lah, tak kerat rambutnya, tak potong kuku dan sebagainya. Cuma daripada awal sunnahnya tak perlu. Sebab apa? Di antara hikmahnya, sebahagian ulama mengatakan, sebagaimana seseorang tu berkorban dan mengharapkan rahmat daripada Allah, dia harapkan dia simpan rambut dan kuku, nanti baru dia potong, semua ini menyebabkan dia selamat daripada azab dan hukuman Allah pada hari akhirat. Itulah di antara hikmahnya. Itu maksudnya. Jadi akhir sekali kita nak sebut beberapa kita katakan salah faham. Ini juga sedikit penting lah. Mana salah faham ni mungkin saya tak dapat nak cover semua secara secara detail satu persatu. Boleh rujuk di laman web Jabatan Mufti, kita ada e-book dan juga tulisan Soibu Samaha Datuk Mufti sendiri, yang mana isunya berkisar tentang hukum dan salah faham ketika korban. Saya ringkaskan tentang beberapa perkara. Yang pertama, kita tak boleh buat haiwan korban tu upah. Upah mestilah diasingkan. Hukumnya haram. Tak boleh. Termasuklah juga berjual beli. Walaupun kulit lembu, mereka tak makan lah, kita nak buat apa lagi, takkan nak tok buang. Ya. Sama ada tanam ataupun kita bagi pada orang susah yang bukan istilah dia jual. Jadi jangan nanti kita grup AJK belakang-belakang, kita tarik apa-apa yang patut ni, kita meniaga pula ke belakang. Tak dibenarkan semua sekali. Upah ataupun mengambilnya untuk dijual beli oleh sesiapa, kecuali kalau dah memang tu hak orang susah. Baik, kemudian ambil daging korban tanpa izin. Ni dia, kita kata dia duduk pelan-pelan, dia duduk ramai-ramai tu, dia timang-timang-timang-timang, letak dalam plastik, dia pasing-pasing, dia hilang pelan-pelan, dia dia curi, dia ambil tak izin. Tak boleh begitu. Haram. Waktu tengah duk pesah-pesah, duk pesiang ni, dia ambil. Tak boleh. Daging tu adalah hak ahli yang buat korban tu. Setiap tumpuk tu ada pemilik dia. Jadi tak boleh tiba-tiba senang-senang ni ambil lah plastik ni, ataupun pelan-pelan ambil senyap-senyap orang tak perasan. Haram. Kecuali jika empunya korban tu benarkan. Tak boleh makan harta orang secara batil. Yang ni bukan bab korbannya, bab bila-bila pun apa-apa tak boleh ambil hak orang. Tak boleh, haram. Apa benda pun, apatah lagi ini ibadah korban. Kita kena bertakwa dan berasa takut kepada Allah Ta'ala. Takkanlah musim raya orang melakukan ibadah, nak dapatkan daging tu kita sanggup mencuri. Walaupun orang waktu tu mungkin tak perasan ataupun orang tu tak kisah, tetapi ingat, untuk kita yang ambil secara haram ni tetap tidak boleh. Kemudian bila nak laksanakan sembelihan, kita kena hati-hati juga. Yang ramai-ramai yang ikut ni, yang nak rakam buat konten ni, ihsanlah kepada haiwan tersebut. Jangan buat penyaya dia, tarik rengkuh dia dengan kasak, buat tarik tu macam memang sebabkan dia haiwan, jadi maknanya kita boleh buat sesuka hati kita, tak boleh. Jangan takutkan dia, sembelihan dengan paling sempurna, nak rebahkan tu elok-elok. Kalau dah tahu tak berani, dia pedawai, janganlah. Yang ramai-ramai ni tak usahlah duk kelilin. Jadi dia jadi takut, kita telah menakutkan haiwan tu, sedangkan ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pisau tajam, haiwan tu direhatkan dulu, jangan ditakutkan dia, tidak ada seksaan kepada dia. Itu maksudnya. Kemudian ini antara poin yang penting juga, jangan guna duit orang ramai, harta awam, tabung apa-apa untuk korban. Ambil duit masjid, duit persatuan, duit tabung awam, wang kerajaan, untuk digunakan. Korban nak digunakan sebagai dana dia ambil daripada pihak tertentu, kerana untuk mencari pengaruh, kerana nak orang suka dekat dia, tapi bukan duit dia, duit entiti lain dilaksanakan korban. Korban hakikatnya individu, satu orang, bukan ambil daripada mana-mana company ataupun mana-mana syarikat, mana-mana persatuan. Tidak, mesti daripada harta seseorang. Lalu dibahagikan seekor kambing seorang untuk satu keluarga wakil, seekor lembu 7 bahagian, seekor unta 10 bahagian. Itu maksud dia. Dan jangan pula lebih daripada had. Jangan ingat seekor kambing boleh 7 bahagian, 7 tombok. Dia tu terbalik. Bukan, seekor kambing seorang. Itu maksud dia. Korban dengan harta yang haram pun tidak boleh. Orang yang nak cuci duit, duit riba, duit judi dia menang, dia pun bagi. Tak boleh sama sekali duit yang haram, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah tu yang daripada yang baik sahaja. Dan sikit lagi, kita tak boleh kata tak sah kalau tukang sembelih dia tak sebut nama. Kita buat korban, pasal apa nama saya tak sebut ni? Macam tu rugilah, saya dah habis bayar duit, mesti tak dengar pun nama saya, tak dengar pun nama arwah ni sekian. Tidak, bukan syarat mesti dengar nama tu. Bukan kena hafal nama, nanya tukang sembelih tu, dia dah sembelih berapa ekor dah, tak dan sebut nama tak. Kita niatkan, ya Allah, ini bahagian korban aku lillahi ta'ala. Orang tu dah sembelih, bismillah tu cukup dah. Sah dah sembelihnya. Itu maksudnya. Jadi itulah bahagian kesimpulan yang kita boleh sebut. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita ada duit, kita himpun sikit-sikit, merasa dalam hidup ni kita buat ibadah korban.
0: Baik.
1: Supaya, dan satu perkara lagi, janganlah kita biasakan tunggu nanti nak mati baru aku pesan kat keluarga aku lah, mereka buat kat aku. Jangan macam tu.
0: Buat siap siap.
1: Kita buat siap siap untuk kita, kerana ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahril Syukri, pegawai agama dari Jabatan Mufti Negeri Perlis, bersama-sama dengan kita untuk pagi ini dalam Pakat Dengan Hukum dengan tajuk Hukum Hakam Korban. Baik, selepas ini juga kita akan ikuti berita ataupun berita utama dari Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan dalam setiap titisan darah korban tu tersimpan nilai keikhlasan kita, ketaatan dan juga kasih sesama insan. Kita jumpa lagi selepas kita kembali dari Angkasa Puri. 102.9

Walau apa pun ragamnya kan, tetap sayang macam itulah, layan kan. Ha, kata macam itulah, bila orang kata sayang ni, apa pun buat semua sebab sayang. Okey, 12.18 minit tengah hari waktu ni untuk anda, dan sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan kalau di sebelah Kedah dan mulapun cuti sekolah untuk hari ini, hari di negeri Perlis, ini dah hari terakhir untuk orang kata apa, cuti sekolah sebagainya kan. Jadi selepas hari raya tu nanti mungkin ada plan ataupun perancangan nak bercuti panjang sikit, tapi tak boleh cuti panjang sebab ada pun baki cuti tak banyak kan. Jadi rancanglah perjalanan anda. Kalau yang nak buat pasport tu, sebab pasport Malaysia baru ni akan dikeluarkan pada 1 Jun nanti, yang mana Jabatan Imigresen akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu, ha, yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun ini, sekaligus memperkukuhkan lagi keselamatan dokumen pengenalan negara kita. Dan pasport versi baharu ni dinaik taraf aspek keselamatan, termasuklah hologram ada, cetakan ultraviolet pun ada, elemen visual tersembunyi dan juga ciri forensik yang sukar untuk dipalsukan. Ini antara ciri-ciri keselamatan yang ditingkatkan, yang dilengkapi 94 ciri keselamatan untuk pasport Malaysia antarabangsa yang baru, berkuat kuasa 1 Jun nanti. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syakban, dia berkata bagi fasa permulaan ini, pengeluaran pasport baharu ini akan melibatkan 4 pejabat, iaitu di Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya, Pejabat Pasport Kuala Lumpur dan juga di Pusat Transformasi Bandar UTC Wangsa Maju, dan juga di Pejabat Imigresen Shah Alam. Ha, jadi pelaksanaan pengeluaran pasport baru ini akan dibuat berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai nanti. Dan untuk rekod, pasport Malaysia antarabangsa ini berada di tangga ketiga pada tahun 2025 sebagai antara pasport berkuasa di dunia.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Slam kembali merindu 12.29 minit tengah hari waktu ni. Ha, kembali merindu lagi. Tama-tama minggu depan nak sambut Hari Raya Aidiladha kan. Pastinya ada yang dah pun orang kata esok memulakan perjalanan balik kampung. Walau di mana juga anda berada yang mendengarkan Perlis FM Malaysia RTM Klik. Semoga selamat sampai ke destinasi tuju. Terutamanya untuk yang nak balik ke sebelah pantai timur, yang balik ke sebelah utara ni pun ada yang hari ni atau ni kalau hari tu raya Aidilfitri balik ke utara. Dan sekarang untuk adik-adik pula gilirannya pula balik ke selatan. Ha, walau di mana juga anda pastikan memilih siaran 102.9 Perlis FM. Okey. Dan hari ini juga 22 Mei merupakan hari kepelbagaian biologi antarabangsa, yang mana inisiatif pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai hari kepelbagaian biologi antarabangsa ini. Dan sebenarnya ia adalah juga bertujuan untuk memupuk pemahaman kita tentang kepentingan untuk memelihara serta mulihara kepelbagaian hidupan di bumi ini. Dan sebagai salah satunya juga daripada 12 negara mega biodiversity utama dunia ini, Malaysia memiliki khazanah flora dan juga fauna yang cukup unik, yang mana sambutan ini juga sering diterajui oleh kementerian berkaitan untuk mempromosikan juga inisiatif pemuliharaan hutan, taman laut dan juga spesies terancam. Jadi kenapa sebenarnya kita perlu peduli tentang kepelbagaian biologi antarabangsa dan juga kepentingan untuk pemuliharaan dan juga pemeliharaan alam kita ni sendiri? Sebab biodiversity menyokong sumber makanan kita, menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi bumi daripada perubahan iklim dan juga merupakan warisan untuk generasi masa depan.

Masdi. Dan bila kita dalam proses nak capai sesuatu ni kan, kadang-kadang perjalanan tu memanglah sunyi. Dan orang nampak waktu kita dah pun sampai ke puncak. Tapi tak ramai yang tahu sebenarnya berapa kali kita jatuh dan berapa kali juga kita menangis sendiri dalam kereta sebelum ni. Ha, itu sebenarnya adalah proses. Proses dalam kehidupan kita dan proses juga untuk kita capai sesuatu dalam perjalanan hidup kita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

1:07 minit tengah hari waktu ini. Baik saudara, selepas ini juga insya-Allah kita akan ikuti sama-sama, dapat ikuti saya langsung khutbah Jumaat yang akan disambung siar dari Nasional FM. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1:18 minit tengah hari.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Baik saudara, kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat yang disambungkan dari Nasional FM.
2: Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah keadaan cuaca yang sangat baik, walaupun sedikit panas di luar sana, namun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariah pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, dalam kita menikmati keamanan dan juga kesempatan beribadah pada hari ini, janganlah kita lupa kepada saudara-saudara kita di Palestin, khususnya saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza yang ketika ini masih lagi berjuang, diuji dengan penderitaan yang sangat berat, dan mereka masih lagi berhadapan dengan serangan, kehilangan ahli keluarga, kemusnahan tempat tinggal dan juga kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Justru itu, marilah kita menadah tangan dan juga menghadirkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Berkuasa, agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahawa kita yakin bahawa pertolongan Allah itu wujud. Dan janganlah doa ni hanya terhenti di bibir saja ya. Jadikan ia disusuli dengan rasa peduli, rasa kasih dan juga kesedaran bahawa umat Islam ini bersaudara, insya-Allah. Baik para pendengar sekalian, kita kini berada di ambang satu musim ibadah yang sangat istimewa dalam Islam, iaitu 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Ramai antara kita mengenali Zulhijjah dengan ibadah haji dan juga ibadah korban. Namun tak semua menyedari bahawa 10 hari pertamanya memiliki 10 hari pertama memiliki kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tiada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Bahkan para sahabat yang ada bertanya, adakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Bagi dia menjelaskan, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali lagi. Dan ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran amalan pada hari-hari tersebut. Jadi, apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan? Pertamanya, dengan memperbanyakkan zikir dan takbir, basahi lidah kita dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hidupkan suasana rumah, kenderaan dan juga tempat kerja kita dengan sentiasa mengingati Allah. Kedua, kita boleh berpuasa khususnya pada hari ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa puasa Arafah menjadi sebab penghapusan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang dengan izin Allah, insya-Allah ya. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, solat sunat dan juga doa. Jadi jangan kita sia-siakan musim pahala yang datang ini hanya sekali je setahun. Dan yang keempat, bagi yang berkemampuan, rebut peluang melaksanakan ibadah korban sebagai tanda syukur dan juga pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati semua, 10 hari pertama Zulhijjah ini mengajar kita bahawa seorang Muslim sentiasa mempunyai peluang untuk memperbaiki diri. Jika Ramadan telah berlalu, Allah menghadirkan Zulhijjah sebagai ruang baru untuk menambahkan pahala, memperbanyakkan taubat dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, marilah kita memasang azam, jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa amal yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita dan menggunakan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat untuk mendengarkan azan yang pertama.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Asyhadu an

0: La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kita dengarkan azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak. Dan seketika nanti insyaAllah tajuk kutubah kita pada hari ini ialah memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak, yang akan disampaikan oleh khatib yang tugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Secara tajuk ini pilih bersempena dengan bulan Zulhijjah, bulan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia sedang berhimpun di tanah suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Dan dalam suasana itulah umat Islam diajak untuk kembali menghayati makna penghambaan, pengorbanan dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ini juga para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar, meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Yang sama, meninggalkan gelaran, pangkat dan juga kemewahan dunia. Mereka bertalbiah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang penuh berharap agar dosa diampunkan dan juga yang diberkati. Namun saudara, hikmah Zulhijjah ni bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah saja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengannya. Dilihatlah bagaimana ibadah haji mendidik manusia tentang sifat rendah diri. Di hadapan Kaabah, tiada siapa yang lebih mulia kerana jawatan. Semuanya sama je sebagai hamba Allah. Jadi inilah tarbiah besar yang mengajar bahawa nilai manusia bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila para jemaah mengangkat suara bertalbiah, itu sebenarnya lambung penyerahan diri seseorang hamba kepada Yang Maha Esa. Seolah-olah mereka berkata, Ya Allah, kami datang menyembah-Mu, kami datang membawa dosa dan kekelemahan keampunan-Mu, Ya Allah. Jadi mereka mengajar kita dan takwa yang sebenar bukan hanya pada ibadah yang banyak, tetapi juga pada hati yang bersih dan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa akan menjaga lidahnya, menjaga amanahnya, menghormati ibu bapanya, berlaku jujur dalam pekerjaannya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan sebab itulah ya, walaupun kita tidak berada di bumi Arafah atau Mina, kita tetap boleh mengambil roh Zulhijjah dalam kehidupan kita. Kita boleh orang kata pun memperbanyakkan istighfar, membaiki solat kita, memperbanyakkan sedekah dan juga menghidupkan amalan-amalan soleh yang hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Zulhijjah kali ini tidak sekadar berlalu sebagai satu musim ibadah, tapi menjadi titik perubahan untuk kita kembali menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan juga berakhlak mulia, insya-Allah ya. Dan sekali lagi seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak untuk khutbah Jumaat, dan kita sedang menantikan untuk azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak untuk
1: barakatuh.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang jemaah sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini, para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik. Lalu mereka bertanya, tidak juga jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga jihad melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu. Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr yang bermaksud, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. Hati menjadi letih, jiwa menjadi keras,
dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami, cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah, tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita perbanyakkan takbir dan seiring dengan itu lidah yang sama masih menyakiti manusia yang lain? Tulisan kita melukakan hati orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahawa seorang Muslim yang baik bukan hanya pada banyaknya ibadah, tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari-hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Kerana Allah mahu mengajar manusia di hadapannya ina lemah dan memeluk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alam dunia manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihatnya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan tentang manusia lain serta takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan, tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam,
dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Demikian tadi saudara saya langsung khutbah jemaah yang disambung siar dari Nasional FM. Waktu sekarang tepat pukul 1.40 minit tengah hari. Kembali semula bersama-sama di Perlis FM. 102.9

0: Setiap hamba pasti diuji. Ujian kesakitan, ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan ujian anak-anak, ujian tempat kerja dan banyak lagi ujian. Ada orang dia menyalahkan Tuhan, dia kata, kenapa Allah uji aku? Kenapa aku sakit? Kenapa orang lain senang, aku susah? Sedangkan kita lupa, ada insan yang lebih susah, yang lebih berat ujian daripada kita. Siapa? Sudah pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sirah, kita tak pernah jumpa pun menceritakan tentang Nabi itu hidup senang di rumah. Nabi tidak diuji. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan Allah tarik nyawa ayahnya sejak Nabi dalam kandungan ibunya lagi. Bila mahu mendapat kasih sayang daripada ibu, ibunya Siti Aminah pula pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah daripada keturunan yang mulia, tapi hidup berdikari, mengembala kambing. Bila berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, dapat anak. Anak laki Nabi semua meninggal waktu kecil. Sebab itu kita tidak pernah mendengar pun kisah anak-anak Nabi. Nabi diuji dengan ujian kekeluargaan, anak-anak hilang kasih sayang daripada anak. Sedang berjuang untuk berdakwah menegakkan Islam, Allah tarik nyawa isterinya. Pakciknya pula yang sentiasa menyokong, yang sentiasa duduk di belakang Nabi, Allah tarik nyawanya. Allahu Akbar. Begitu susah, begitu perit ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu motivasi yang terbaik dalam hidup kita ini ialah Rasulullah. Bila kita susah, ingat Rasulullah. Rasulullah lebih susah daripada kita. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi dan ucapkan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 89.
1: Baik, saudara, tugasan saya menemani anda menerusi Hangat Lit sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini Jumaat 22 Mei 2026. Dan selepas ni, hemoi-hemoi, anda akan bersama dengan Nabilah Abdul Hamid dan juga Nova Hana Sidi. Ha, Bella dan juga Hana Moy akan temani anda dalam hemoi-hemoi. InsyaAllah kita jumpa lagi, saudara. Hidup kita mungkin tidak selalunya indah, tetapi hati yang terhubur syukur akan sentiasa menemukan keindahan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada dah. Kita buat sekali lagi solat tu Ustaz. Ustaz abang Ustaz.
1: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
2: Ustaz! Habak, Ustaz!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami berdua pada petang ini.
0: Iya, bertemu dengan Bella dan juga
1: Hana Moy
0: di ruangan Hemoy. Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Itu dia, bertemu kembali kita hari Jumaat kita hari ini, Hana. 22 Mei 2026 bersamaan dengan hari ini kita dah Zulhijjah.
1: Ya, bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Alhamdulillah, Mak Biri dah ke cuti sekolah. Betul? Tapi negeri lain ada yang nampak kayanya dah mula cuti.
1: Untuk Kedah dah cuti dah. Tapi mungkin Perlis, Penang
0: belum lagi.
1: Hari ni hari terakhir sekolah.
0: Seronok hari terakhir kerja ke.
1: Yeah.
0: Esok dah mula perjalanan balik kampung. Maklumlah nak merayakan bersama keluarga.
1: Raya korban.
0: Ya, raya Aidiladha kita.
1: Betul.
0: Apapun, kena terus setia temankan Perlis FM. Kerana hari ni hari Jumaat, banyak kongsian menarik menanti anda.
1: Betul.
0: Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada rakas tugas kita tadi yang telah pun teman anda di ruangan Hangat Li.
1: Ya, terima kasih diucapkan kepada rakas tugas kita Asfara Wahida kita.
0: Ya, teman anda sampai pukul 2 petang tadi.
1: Ya, daripada jam 10 pagi.
0: Ya, suara kami berdua, Hana Moy dan juga Bella akan ke udara sampai pukul
1: 6 petang.
0: Ya, di ruangan Hemoy.
1: Kapas, kita enjoy kapas sempoy.
0: Jangan pergi mana-mana, terus layan
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan kita.

0: awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish yo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.

0: Yelah. Kita pun dah pukul 2:30 minit petang. Tapi Hana Moy, sebenarnya mana yang kita dengarkan sebelum ni, penyampai-penyampai kita dah wawalkan. Mungkin ada yang terlepas. Banyak aktiviti menarik menanti anda di negeri Polis ni, Hana Moy.
1: Betul.
0: Antaranya
1: banyak Abela. Antaranya kat sini Hana nak wawarkan berkenaan dengan Malam Kilauan Cahaya Istana Arah.
0: Itu dia.
1: Okay, jangan lepaskan peluang untuk merasai suasana penuh gemilang dan memori indah di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau hashtag Bella MKC26.
0: Baik, itu dia.
1: Okey, sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja Perlis kita yang akan berlangsung pada 23 dan 24 Mei 2026 iaitu hari Sabtu dan Ahad bermula jam 9.30 malam hingga 11.30 malam. Di mana? Di perkarangan Istana Arau. Orang ramai dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan suasana eksklusif di perkarangan Istana Arau. Dan juga para pengunjung perlu diingati juga perlu memakai pakaian sopan dan bersesuaian di sepanjang berada di kawasan istana. Yalah kan, kita buat dalam kawasan istana.
0: Kawasan jadi, larangan yang perlu kita patuhi beberapa peraturan.
1: Janganlah pakai singlet.
0: Jangan pakai seluar
1: pendek yang menjolok mata, harap jangan
0: tidak perlu pakai pada hari tersebut.
1: Pakai yang bersesuaian.
0: Itu sangat-sangat ditekankan. Kalau bersesuaian tu dah dengar macam tu dah. Sangat-sangat ditekankan.
1: Ambil maklum. Ambil maklum. Nak kita bawa, kita nak berseronok di sana. Tetapi kita perlu beringat. Perlulah pakaian tu perlu bersesuaian. Tapi tak perlulah nak pakai baju kurung ke. Nak pakai jubah tak. Maksudnya kena dengan occasion tu. Kita nak tengok pesta lampu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Malam kilauan cahaya pula tu. Jadi mestilah kita akan fokus pada cahaya-cahaya yang bersinar pada malam
1: Betul.
0: Tu.
1: Betul. Kita nak menikmati. Dan juga Bella. Untuk para pengunjung nanti dinasihatkan supaya tidak membawa makanan luar. Makan minum luar tak perlu sebab kat sana pun ada peniaga yang akan berniaga. Jadi bolehlah membeli kan. Lepas tu yang kedua perlu menjaga kebersihan. Janganlah buang sampah merata atau
0: selepas makan terus buang ke dalam
1: tu sampah yang disediakan. Dan juga tidak dibenarkan merokok ataupun menggunakan vape di sekitar kawasan istana tersebut.
0: Itu dia.
1: Dan yang terakhir sekali lah kan, musim lah ni kan tak menentu. Jadi perlulah sediakan payung ke baju hujan. Sekiranya cuaca hujan.
0: Itu dia.
1: Dan perhatian kepada pengguna jalan raya juga, penutupan jalan sementara akan bermula jam 8 malam di hadapan Istana Arau bagi kedua-dua arah. Jadi kepada pengguna jalan raya perlu diingatkan kalau nak membawa kenderaan tu bolehlah ikut laluan lain. Tapi walaupun dia tutup jalan, untuk parkir turut disediakan di beberapa lokasi sekitar arau bersama dengan perkhidmatan shuttle bus dan trolley untuk kemudahan pengunjung ke festival tersebut.
0: Jadi tak perlu risau kalau
1: parking jauh sikit.
0: Parking jauh.
1: Nanti
0: lepas
1: bolehlah
0: tu,
1: naik
0: bawa
1: cole.
0: Anak kecil. Jangan risau. Ada cole.
1: Ada cole dan juga shuttle bus. Disediakan untuk pengunjung yang hadir ke festival tersebut. Jadi ayuh rakyat Perlis. Sama-sama kita meriahkan Malam Kilang Cahaya Istana Arau #MKC26 dan cipta kenangan terindah bersama keluarga tersayang.
0: Jangan lupa hashtag tu tau. Sebab bila hashtag anda buh gambar, dia pun dapat di tag.
1: Betul.
0: Sabar dulu. Bukan sabar.
1: Sabar.
0: Rasa tiap kita makan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapo sempur.
1: Boleh saya berserasa dengan tu.

Hai, saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku.

Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: Hai, kita dah nak mampiri ke pukul 3 petang. Ya, tapi Mira, ada lagi Hanamo kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita Al-Maklum lah. Minggu ni, minggu depan, minggu satu lagi kemuncak orang-orang luar dari negeri Perlis nak majalah negeri Perlis.
1: Betul, sebab cuti kan?
0: Betul.
1: Tapi dekat Perlis pula untuk minggu ni banyak program yang akan dilangsungkan dekat negeri Perlis ni.
0: Seronoknya majalah negeri Perlis.
1: Siapa yang orang luar yang balik Perlis tu? Beruntung.
0: Wow.
1: Sebab macam-macam festival yang dianjurkan di negeri Perlis ni.
0: Kalau tadi Hanamo yang dah kongsikan berkenaan dengan Malam Kilauan Cahaya 2026. Kali ini apa pula?
1: Pula kita nak cerita berkenaan dengan Festival Belia atau Hari Belia Negeri Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Dan juga jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Festival Belia atau Hari Belia Negeri Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 yang akan berlangsung Mela pada 22 hingga 24 Mei. Jumaat hingga Ahad.
0: Itu dia.
1: Di mana Bella? Di dataran Lok 9 Kuala Perlis.
0: Itu dia.
1: Festival ni dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Belia Negeri Perlis bersempena sambutan Hari Belia Negara yang diraikan setiap tahun pada 15 Mei.
0: Baik, itu dia.
1: Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk program Belia Sukan, pameran hiburan serta pengisian santai untuk semua lapisan masyarakat. Jadi semua ada aktiviti.
0: Ya, baik. Perkongsian ada menarik
1: basket,
0: ni.
1: Ada color guard, kebudayaan India, ada aerobiton. Apa tu aerobiton?
0: Kena pergilah nanti. Kita tak boleh bagi tahu sekarang.
1: Pertandingan e-sport. Ni untuk remaja lah zaman sekarang ni. Lompat tali, mari mencuba archery. Siapa yang minat
0: archery? Minat archery ni?
1: Mungkin boleh cuba kali ni.
0: Inilah peluangnya.
1: Peluangnya. Mungkin tak boleh nak cuba tempat lain kan?
0: Betul. Ikut jauh masanya. Inilah masanya untuk anda dekatkan dan bawa ahli keluarga anda meriahkan lagi suasana dari Perlis ni.
1: Betul. Ada juga pertandingan inovasi dan digital. Menarik ni Bella.
0: Menarik sangat-sangat. Apapun anda ambil maklum bersama kongsian daripada kita untuk anda yang sentiasa wawarkan hebahan terkini.
1: Ya, betul.
0: Baik. Itu dia. Kita akan menghampiri ke pukul 3. Pukul 3 petang kita akan ikuti sama-sama Hanamoy.
1: Berita ulas.
0: Ringkas. Bersama dengan Nasional FM.
1: Dan kemudian kita akan kembali dan akan
0: bersama dengan Cik Kri dan Pak Is
1: dalam ruangan telepon.
0: Jangan pergi mana-mana tau. Terus setia hemoy.
1: Kita enjoy Kapal Sempa.
0: Saja nak pergi sini.
1: Saja kan. Pelik.

0: merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
0: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahirkan rasa bangga atas pengiktirafan antarabangsa yang diterima Syarikat Pembentungan Nasional Indah Water Consortium IWK Senian Berhad. IWK menjuarai kategori Anugerah Matlamat Pembangunan Mampan SDG 6 pada Anugerah iGlobal 2026 di Madrid, Sepanyol, sekaligus menjaminkan komitmen tinggi Malaysia dalam memperkukuh pengurusan air dan sanitasi secara mampan selaras SDG. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS kini berpeluang memasarkan produk mereka di Madani Mad. Timbalan Menteri KPDN merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fuziah Salih berkata, ia antaranya sebagai langkah memperluas pasaran serta memperkenalkan produk tempatan kepada lebih ramai pengguna. Kelonggaran diberikan kepada cawangan untuk menerima produk daripada IKS selain inisiatif membantu peniaga tempatan. Pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa akan giat dilaksanakan bagi memastikan pusat jagaan kanak-kanak beroperasi secara berdaftar dan selamat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap premis yang didapati beroperasi tanpa kelulusan, termasuk mengarahkan pusat jagaan berkenaan agar ditutup segera. Golongan belia perlu bersedia menghadapi perubahan teknologi termasuk teknologi AI yang semakin pantas bergerak seiring perkembangan ekonomi digital negara. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabran Abdul Bahar berkata, teknologi AI kini dilihat semakin dekat dengan kehidupan golongan belia sekaligus menjadi antara elemen penting dalam pembangunan negara masa depan. Lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga dibenarkan bersempena sambutan Aidiladha pada Jumaat dan Sabtu depan. Jabatan Penjara memaklumkan perjumpaan meliputi semua institusi penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Geni. Bagi keluarga yang tidak dapat hadir ke penjara pula, perjumpaan secara dalam talian disediakan dari Sabtu depan hingga 1 Jun. Seorang lelaki berusia 28 tahun ditahan di sekitar kawasan Sri Alam, Johor Bahru bagi membantu siasatan berhubung kejadian cabul melibatkan pelajar sekolah di kawasan sama tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chun Huat berkata pihaknya mengesan hantaran yang dimaknai oleh akaun Facebook berkaitan kejadian itu, juga menerima laporan daripada ibu mangsa. Suspek direman sehingga Rabu depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ni nak habaq mai hangpa jangan duk kalih nah. Terus dengar radio boleh.

0: pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Ha-ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu style semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Ya, kawan-kawan, terima kasih banyak kerana sudi lagi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Seperti mana yang kita wawarkan, kita akan bersama di ruangan Silang Budaya, Stesen Berkembar. DJ akan berinteraksi menerusi Facebook. Tapi kali ini, Perlis FM akan bersama dengan Radio Red FM. Jauh nun di sana, di Sarawak. Terima kasih kepada yang sentiasa menjadi peminat stesen radio berkembar ini, iaitu di ruangan Silang Budaya. Katanya kita bersama dengan DJ Bija menerusi Red FM waktu ini. Nampaknya DJ Bija sekarang ini bersama dengan pendengar Perlis FM juga di ruangan 102.9 MHz. Dan kita masih lagi dalam ruangan untuk uji talian, di mana kita akan bersiaran esok bersama dengan DJ Lin dan juga DJ dari Red FM untuk kita bersama di ruangan Silang Budaya, Stesen Berkembar Radio, bertemu radio menerusi Facebook Live Les FM. Dan waktu ini juga kita masih lagi menunggu isyarat untuk kita uji talian bersama dengan penyampai daripada Red FM, yang itu di Sarawak sana. Jauh agaknya. Apalah yang akan dikongsikan oleh DJ Lim kita esok menerusi siaran Silang Budaya, Stesen Berkembar Radio, bertemu radio tetapi menerusi talian atas udara. Dan anda boleh tonton penyampai Red FM dan juga penyampai Place FM, iaitu DJ Lin.
1: Hello, DJ Bella.
0: Facebook. Ya, hello DJ Bija. Apa khabar?
1: Baik. Apa khabar DJ Bella?
0: Baik juga. Macam mana cuaca
1: ini
0: di
1: pertama
0: Sarawak?
1: Kali kita. Tadi saya keluar hari tengah hujan lebat, raining cats and dogs right here. Macam mana dengan cuaca dekat Perlis?
0: Di sini juga mendung, tetapi tadi daripada pagi dan sehingga tengah hari panas. Tidak ada angin sangat hari ini, jadi masih lagi mendung. Mungkin
1: hari ini tak ada angin sangat.
0: Tu macam nak utara dah tu. DJ Bija,
1: sitok baru hujan tadi.
0: Macam mana sitok, ha? Sitok baru hujan
1: sitok
0: tadi.
1: Sitok hujan tadi.
0: Risau hujan aku tadi. Kena pergi Sarawak pula lepas ni kan. Sitok DJ Bija ke udara daripada pukul berapa hari ni?
1: Dari pukul 1 sehingga pukul 4 hari ni.
0: Oh, macam Bella hari ni bersiaran daripada pukul 2 sehingga pukul 6 petang. Apa nama siaran yang sedang ke udara bersama DJ Bija sekarang?
1: Okay, sekarang ni siaran dia Midday Mix Part 2. Kita orang ada Midday Mix Part 1. Part 1 tu dia pagi, Part 2 tu dia petang. Petang macam ni lah, tengah hari macam ni. Jadi kalau malam dia after 9. Kita orang ada 3 segmen dalam satu hari.
0: Aha, itu dia. Aha. Maksudnya 3 segmen. Maknanya pukul 4 tu segmen yang terakhir lah.
1: Akan pukul 4 sehingga pukul 9 tu nanti ialah untuk bahasa Cina.
0: Bahasa
1: sebab
0: Cina.
1: Konti kita ni, konti kita ni satu. Tapi kita berkongsi dengan kita berkongsi dengan unit bahasa Cina juga.
0: Baik. Itu dia. Kalau macam DJ Bija sekarang, segmennya bernama
1: Midday Mix Part 2.
0: Midday Mix Part 2.
1: Sampai 4.
0: Okey. Macam ya, kalau betul. Kita di Perlis FM ni, nama segmen kita Hemoy. Mungkin DJ Bija.
1: Apa maksud hemoy-hemoy tu?
0: Hemoy-hemoy ni dengar pun macam nak tergelak je kan. Hemoy-hemoy ni maksudnya dia macam sempoi, suka-suka tegur, suka-suka ceria lah. Ceria
1: je. Bahasa local language lah.
0: Pelek kita panggil lorat lah. Lorat di negeri Perlis. Kita akan menggunakan lorat negeri Perlis lah sebanyak daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang.
1: Baik. Dalam Perlis FM tu dia guna bahasa Melayu sajalah, ataupun dia tak betul guna bahasa Melayu sangat.
0: Bahasa Melayu, tetapi ada satu segmen iaitu di ruangan Hemoy-Hemoy, kita akan menggunakan sepenuhnya lorat lokal, lorat negeri Perlis.
1: Macam dekat sinilah kita ada Sarawak FM, dia menggunakan bahasa Malaysia.
0: Malaysia.
1: Tapi ada certain ada certain
0: menggunakan
1: program
0: dia
1: menggunakan bahasa Melayu Sarawak.
0: Melayu Sarawak itu dia. Wow, macam tak cukup masa je kita untuk bersembang ni kan. Macam silang budaya pula sekarang ni. Padahal kita sedang uji talian. Nampaknya terima kasih kepada DJ Bijak kami di Police FM ni ucapkan. Jangan lupakan DJ Bijak untuk kawan-kawan kita esok ikuti stesen berkembang silang budaya. Iaitu DJ Syafiq daripada Perlis FM dan juga DJ Feli daripada Red FM.
1: Ya, betul.
0: Betul. Pot viral yang akan mereka kongsikan esok, DJ Vija. Baik, terima kasih. Ya, sampai di sini saja kita bersama dengan DJ Vija dari Red FM.
1: Baik. Alright, terima kasih DJ Bella. Sama-sama. Daripada Perlis FM.
0: Baik, itu dia kawan-kawan. Kita dah pun bersama dengan rakan tugas kita dari Red FM untuk perkongsian ataupun ujian talian pada waktu ini. Nampaknya memang segar bugar suara masing-masing. Talian memang memuaskan. Jadi jangan lupa ikuti esok stesen berkembar Radio Police FM dan juga Radio Red FM. Syafiq dan juga Feli esok akan kongsikan perkara menarik. Baik, anda jangan pergi mana-mana tau. Kena terus setia bertemankan Police FM di mana jua anda berada. Selepas ini bertemankan Faiz dan juga Cik Kri. Terus dengar.
2: Layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Satu, bertemu kembali kita di ruang udara Plesa Family C hari ini, iaitu hari Jumaat di ruangan Pelet Polih pula, iaitu kita dah kembali bersama dengan Cik Kri dan Pak Is. Ya. Apa-apa Cik Kri dan Pak Is?
1: Alhamdulillah.
2: Baik sahaja, Andy. Alhamdulillah,
1: Cik Kri. Boleh sehat
2: lah. Yo.
0: Baik, itu dia. Nampaknya Cik Kri dan Pak Is dah sampai ke Konti. Macam mana perjalanan dia Cik Kri dan Pak Is ke Konti Plesa FM?
1: Perjalanan tadi tengok macam ada awan-awan nak hujan lah. Belah kulu tak
2: Belah kulu.
1: Oh. Kuasa nak duk tiba pula ah, petang-petang kot.
2: Ya. Tapi perjalanan kita orang ini sangat smooth. Sangat lancar. Ha, tidak apanya sekatan yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Bagi pendengar-pendengar sekalian, saya harap pun perjalanan yang dengar Pelik FM hari ini berlangsung dengan lancar juga.
1: Ya, jari-jari. Begitulah.
2: Ya, hari ini.
1: Di mana depo berada lah kan?
2: Ya, kat mana pun.
1: Moga mereka dalam keadaan yang kata apa-apa ni? Berjaga-jaga lah
2: ya.
1: Di jalan raya ni.
2: Betul.
1: Balas dekat nak raya lah kita ni.
2: Oh no Cik Kri no.
1: Ya, raya-raya korban haji-haji.
2: Kalau boleh tahu Cik Kri jatuh pada raya apa?
1: Pada hari Rabu.
2: Hari Rabu kita raya ya. Korban. Ataupun hari raya Aidil Adha.
1: Betul. Apa persiapan Pak Ih untuk meraikannya?
2: Persiapan kita baju pakai masih baju hari raya Aidilfitri lagi ya, Cik Kri. Ya. Cuma kita kemas-kemas sikit lah. Missing sikit ampui.
1: Oh, missing ampui.
2: Ya.
1: Ampui pun tekat hujan ni dia naik cepat noh.
2: Dia cepat.
1: Oh. Ha. Lepas tu aku dah ingat cerita Allah ni pakai duk bersakar lagu ulang.
2: Oh, dah yalah. Yalah, masuk lama
1: je. Hari tu kering dia tak ada weh.
2: Ha.
1: Allah ni hujan dia keluar pula.
2: Ada weh masuk rumah je kering.
1: Aku dua kali dah
2: noh.
1: Tapi demand kita bagi ya.
2: Yalah.
1: Kita hantar pi tang lain lah pula. Negara lain kita bagi pi negara lain.
2: Pi negara lain. Ha. Jadi
1: Pak Ir, Cik Kri dengar kata penangkap ular ya sebelum ni.
2: Aish.
1: Pendengar dia kenapa dia duk panggil lah tapi dia boleh tangkap ular
2: sebenarnya. Allah sikit tu. Ini hujung-hujung Cik Kri.
1: Hujung-hujung tu kena tu. Pegang tak ikut lempak ke kena?
2: Boleh lah sikit-sikit.
1: Orang yang tak mahabat ni kita tahu lah. Dia jenis merendah diri ni terlalu. Hey, dia boleh cium
0: merasialah.
1: Dia merasial ni. Takutlah panggilan banyak.
0: Bakat banyak simpan sikit.
2: Kalau tidak
0: jenis orang panggil mata je baik. Lagu mana nak ada mata
2: orang yang
1: sempurna. Bania Bella. Orang yang boleh tangkap ular ni
0: Bania. Tapi dia sebenarnya Bani yang ada kepada keberanian yang ada pada Cik Baiz dan Cik Kri ni. Bukan Mari selut dia lah.
1: Dia kemahiran tersendiri ya, skill masing-masing.
0: Ya, tapi cakap betul emnya, bukan Mari selut dia.
2: Mari selut dia Cik Kri. Seperti biasa hari ni kita ada dalam Pelet Polis di dalam Radio Polis Cik Kri 102.9 ni.
1: Tetap dah tu.
2: Kita akan bawakan dua perkataan.
0: Cik Kri nak bawa ni. Perkataan itu daripada Cik Kri terlebih dahulu.
1: Cik Kri yang ni kita bagi tahu Bella dah kemarin. Semalam kemarin. Jadi siapa pun duk kata jenis ni. Kalau beletiak dia keluar perkataan ni.
2: Oh dia mah lagu beletiak.
1: Mah beletiak dia keluar tak kira lah. Mok kita, rakok kita lah. Bagi perkataan ni.
2: Uish, tak sabar.
1: Dia kata lagu ni Pak Ih. Tak ketahuan Jush.
2: Tak ketahuan Jush.
1: Kar ni awak tak ketahuan Jush lah ni aku tengok.
2: Kalau kita saya dengar ni juih ni mau lama-lama ni ayat
1: Quran
2: ni Kri.
1: Aku nak cerita sikit pagi dulu aku duk pergi ngaji kat Tok Guru lah. Aku dulu cengih pagi.
2: Ustaz.
1: Dia tak panggil ustaz, kami panggil macam Tok Guru.
2: Tok Guru.
1: Dia balik-balik kepala ya. Aku tu kadang-kadang dia marah. Dia marah kita dia bubuh ayat ni. Kau ni awak tak ketahuan juih baca. Aku masa tu wow pun terbalik tu. Takut ya.
2: Ya.
1: Cengih duk guru Quran ni cengih lalu. Atan duk ada. Tak tahu ke Pak Is tak tahu. Ada sampai masa tu belajar.
2: Saya di sekolah.
1: Di sekolah. Kita di rumah.
2: Kita di sekolah. tu dia.
1: Sekolah.
2: Beza orang kita.
1: Kita di rumah mau lepas maghrib tu pergi ya. Bawa jamu tu lah. Jamu, orang panggil jamu.
2: Ah, jamu. Bawa jamu pergi. Tu dia. Cekri bawa tak kita baju.
1: Aku dah aku tuan lahar tu tak bawa lah. Tinggal di rumah dia. Kita bawa jamu kita lah.
2: Ya, ya, ya.
1: Purihnya.
2: Ya, ya, ya.
1: Kalau tak ada purihnya tu, dia ambil tu. Netang tu boleh. Landok.
0: Landok.
1: Oh, madok tu megah.
2: Buat tunjuk ni.
1: Tu penunjuk dulu depa duk betua.
0: Petunjuk tu, hak penunjuk tu pun tak sangat megah.
1: Tuan lady tu lady bela.
0: Bukan lady.
1: Lady nyok tu depa kata hak terpecok.
0: Yo. Hak bukan hak loh lekeh-lekeh. Ha.
1: Hak terpecok nak betok tu megah.
2: Hak tu kuat. Oh, tu kuat lah. Dia tu pecah.
1: Aku mahadah aku ambil.
0: InsyaAllah. Ngaji boleh pakai hati.
2: Ngaji, ya.
0: Jadi nyagih itu
1: kita
0: perkataan yang nak dibawakan oleh Cik Kri. Perkataan apa yang nak dibawakan oleh Cik Faiz kita pula?
2: Perkataan pada hari ni, dia sanuk bila saya kata saya nak bawa perkataan ni dia sanuk. Sebab perkataan lama. Perkataan lama.
0: Kita bawa tajuk utama lah itu
2: lah. Saya perkataan ni, kata kawan ni masa buat dia puah. Dia kata lama ni.
1: Dia lepah lah makan sebut.
2: Dia kata
1: kepihan
2: lah. Mak dia selak tu. Dia nak buat satu lah. Tapi membuat Allah indah khabar dari rupa Cikri. Mak dia selak.
0: Baik. Ada yang tertarik dah dengan perkataan yang nak dibawakan oleh Cikri dan Pak I. Ruangan Facebook Live Police FM. Assalamualaikum semua.
1: Belajar mak.
0: Dia suruh gamit ke? Okey, gamit. Baik. Daripada hatiku kau guris. Sama dok dengan maksud yang iaitu tak tahu hello.
2: Ya.
1: Boleh boleh. Sama.
0: Dia tahu hijab apa? Tak tahu hello.
2: Tak tahu hello.
1: Banyaklah tak tahu ni banyak hello.
0: Tahu. Baik.
1: Kejadian dia tu pangah dia.
0: Dah dapat pemanggil ya Cik Kri dan Pak I.
1: Adalah.
0: Sakan. Dah duk tunggu dah lah dengan
1: masyarakat tadi.
0: Assalamualaikum.
1: Zuhul Kodiang.
0: Cik Yusuf kita lah.
2: Bang Chu.
0: Cik Chu kita. Apa abang Cik Chu?
1: Kuliah.
0: Alhamdulillah. Mak di rumah Cik Chu lah di kawasan di orang tadi kampung Cik Chu lah. Hang panggil apa? Nama glamour tu.
3: Kampung dulu. Kampung Alok lah.
2: Alok lah.
3: Alok ni ambil pek utai.
1: Okey, terai.
2: Dok ni.
1: Tu luar, tu lagu luar.
2: Panggilan kepada
0: kampung.
2: Wancur ni, Bukit Ketari tu dia pun panggil apa?
1: Suruh elok dia.
3: Ini dia ambil payah kubi tu.
0: Panggil apa?
2: Payah kelubi.
0: Pulak dah tak
1: apa. Lama dia nak abak lah.
2: Tak apa lah.
0: Bang Chuh, nama Bang Chuh tu. Nama Bang Chuh yang orang panggil di Dermo, di kawasan Bang Chuh, di kampung Bang Chuh. Orang panggil Bang Chuh juga ke?
3: Ambil
2: Pak Su lah. Pak Su.
0: Pak Su lah, betul.
1: Pak Su ni dah lu bomong.
0: Bukan Pak Su payah kelubi. Betul ke? Pak Su payah kelubi.
1: Bomong eh.
0: Okey, baik. Kiranya orang payah kelubi ni besok duk guna ma di selat tu. Ma di selat tu.
3: Ma di selat.
1: Cuba ulang Pak.
2: Penuh dengar. Abang Jo besok dengar ni. Ma di selat dia tu. Penuh dengar. Dia pun kata.
3: Ikan lah apa?
2: Bukan selak ikan.
1: Bukan selak melakor yang ni.
0: Kiranya,
2: bukan selak melakor, bukan selak hormon.
0: Sebelah kawasan Bang Chuh ni mungkin jarang menggunakan istilah ini. Ma di selak tu. Mungkin jarang menggunakan istilah itu. Mungkin daripada Cik Kri?
1: Cik Kri ada kadang-kadang dengar. Tapi orang-orang tertentu yang nak buhuk ni.
2: Cerita ni Bang Chuh nak buat ayak.
1: Dia selak ni macam dia semang kemah apa Bang Chuh.
2: Dah ni, orang nak Cik Kri tu.
1: Kita tak ketahuan Jui.
2: Tak ketahuan
0: Jui. Mana Cik Chuh nak buat ni?
1: Tak ketahuan Jui ni mudah Bang Chuh.
0: Cik Chuh pilih hak mana? Hak yang Cik Kri bagi ke hak Pak Is bagi?
1: Terus.
3: Pak Is
0: lah. Pak Is yang mah di selak tu, no?
1: Selak lah.
3: Mah di selak.
0: Okey, cuba.
3: Mah buat kau ni di selak ni. Tak nampak ni.
0: Masih lagi sekali?
3: Memang kau ni apa? Di kelas ni. Cakap apa semua? Saya nampak apa semua.
1: Memang kemah. Zahir lupa dia. Gino,
0: sekali
1: habis.
0: Lagi tak apa nak jelas. Sekali lagi. Cik
3: Chong. Hai Man. Kau ni awak ada kelak dengan ni? Anggu cakap buat lah. Teman tinggi.
0: Awak kan ni cakap lah tu. Mak dia selak tu. Baik, faham dah. Terima kasih kepada Cik Chong kita. Ada lagi kah yang nak dikongsikan?
3: Ya, ya.
0: Tu je kah?
3: Kalau tu saya rasa.
1: Tak tahu wanjui.
3: Boleh
1: buat
3: sang.
1: Boleh
0: ambil.
1: Bubuh.
3: Ani awak tak tahu wanjui kan? Ani saya kampung tu. Dia kena pulai. Antu kena kena amat pun.
2: Haa, tu je. Oh, ni je lah. Awak tak tahu wanjui sangat. Tapi kampung.

0: Terima kasih banyak kepada Cik Choh kita nak. Assalamualaikum. Pak Sucuh dari Payoh Kelubi dah pun buat ayat tiap minggu. Pak Sucuh.
1: Wah, megah dia
0: belah tu lah. Pak Sucuh dari Payoh Kelubi ni baru tahu setelah 3 tahun kami tanya orang kepada Bang Choh kita. Duk kat mana? Duk di rumah. 3 tahun dia jawab duk di rumah. Akhirnya kami menemui kawasan yang diduduki oleh
1: Cik Choh. Lama dia nak jawab
0: Cik Choh kita ya.
1: Kita tahu juga no, akhirnya orang pagi pasu
0: 3 tahun dah duduk di rumah.
1: Ya,
0: dia dah tahu.
1: Betul.
0: Jadi sekarang ni kita akan terima pemanggil seterusnya. Tapi tak apa,
1: Zahiri
0: Kodak, kita nak tengok di ruangan Facebook Live Place FM. Terima kasih orang orang yang menonton kita di Facebook Live Place FM.
1: Ya.
0: Kak Nuriza Mak Asyik kita, assalamualaikum. Layan Pelet Palik yang berada di Pokok Sena 3 Palik.
1: Terima kasih.
0: Lepas tu kita ada juga Hatiku Kau Guris. Ada juga Rozio. Duk tengah duk. Duk tengah tengok ni.
1: Boleh.
0: Di Facebook Place FM. Terima kasih.
1: Rozio. Lepas tu
0: ada juga daripada Rozio yang menyatakan maksud Ma di selat tu tak ketahuan hala juga.
1: Tak ketahuan hala juga.
0: Boleh nak terima orang?
1: Boleh, boleh.
0: Baik.
1: Jadi tak
0: nampaknya ada dua adik orang dah yang menyatakan maksud yang sama.
1: Ya.
0: Iaitu tak ketahuan hala. Baik, kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum. Bella, Pak Is, Cik Kri.
1: Salam.
0: Maksudnya tak ketahuan juih juga. Ya, tak ketahuan juih juga.
1: Sama lah, selak
0: tau. Yang dimaksudkan.
1: Mungkin,
0: mungkin hampir sama. Tapi pasal yang lebih lagi Ma di selat tu lah. Lebih lagi dia jadi tawa halor.
1: Ya, ya, lagi
0: boleh ke Ma di selat tu juga? Baiklah. Assalamualaikum. Nampaknya talian tak memuaskan tak apa.
1: Bijak, bijak.
0: Baik, kita tengok di ruangan di ruangan WhatsApp Konti. Assalamualaikum Bella, Pak Is, Cik Kri.
1: Salam.
0: Untung Cik Choh Payoh Kelubi kita ni tiap minggu dapat ke udara tembus talian.
1: Dia awal
0: walaupun dia ayat dia pun saya tak ketahuan dia dengar. Ini kisah kena.
1: Ya, dan ayat yang digunakan perkataan yang
0: kena digunakan
1: tu kena.
0: Setuju?
1: Setuju.
0: Baik. Sekali lagi Bella ulang
1: lah. Walaupun tak ketahuan juga
0: Ini maksudnya kalau ada pemenang ni, ayat ni lagi menang. Menang ke dia?
1: Ya.
0: Daripada Azrin 3843, Azrin katanya untung sungguh Cik Choh kita yang berada di Payoh Kelubi. Tiap minggu dapat ke udara. Walaupun ayat dia pun saya tak ketahuan juih dengar.
1: Tak ketahuan jauh dia.
0: Boleh kena tak ayat dia?
1: Bani dia ni.
0: Kena tak ayat dia?
1: Kena. Ya, kena sangat.
0: Baik, itu cantik. Dia. Terima kasih Azrin 3843. Baik, kita
1: tengok. Buat abang jual, abang jual.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yang, ini yang berada di kampung darat ke? Macam dia kena gelok dulu macam.
1: Dia gelok. Tahu kita kena.
0: Tolonglah gelok dulu macam. Barulah Bella boleh cak.
1: Dah banyak suara dia
0: buat. Kalau macam buat suara macam tadi, kami tahu dah segmen lain pula.
1: Ya.
0: Baru duk ingat aku. Kalau suara macam masuk di tahsin, dia lain. Jadi kalau pelik kali macam tolonglah gelok dulu sikit macam ni. Sikit satu saat macam ni.
1: Dia ikut slot ya dia. Ya.
2: Kemarin.
0: Buat lagu tu pun tak apa.
2: Ni. Bella?
0: Ya?
2: Mari tak mengaji pihak mamak mentua balik
0: saya. Oh, tak buat balik tak apa lah. Ayan dan tu alhamdulillah rezeki. Baik, macam kita nak buat ayat tak ketahuan juih atau ma di selat tu? Yang mana satu pilihan macam kita?
2: Terai tengok dua-dua tu.
1: Sila.
2: Dia boleh sambung dua-dua tu.
0: Try.
2: Dia boleh buat ayat tu, dia kena dua-dua tu.
0: Betul.
1: Pegu.
0: Baik.
2: Dalam asap melamak.
1: Bancu.
2: Apa selak? Asap ni
1: apa? Mak di selak.
2: Apa dah Cik Baik di sana pelik tu mak selak lah. Macam kan mak selak. Dia pinggung tu.
1: Selak.
2: Ikut
1: tempat lah.
2: Ya, macam buat. Amui hampa baca nama tu sampai cekak. Sampai tak ni apa lah.
0: Sampai apa dia?
2: Macam ni tanduk duk buat saji. Nak makan nasi duk tengok.
1: Wuih. Sama dia buat aja.
0: Tenyeh. Tak apa.
2: Dia tutup dah saya orang tak takut.
0: Kucing. Okey, sekali lagi macam kita. Sekali lagi.
1: Ji, tak ada.
2: Hampa ni mau selap. Nak baca Quran tu. Amui dia cekap nak sanggah. Itu mau kalau kena hari ni ambil hampa tak ketahuan cuy hampa baca apa dia tak tahu.

0: Mak dia gelak.
1: Baik.
2: Oh,
3: dia
2: lagi.
0: Faham.
3: Faham sangat.
0: Ha, macam buat tu nak bagi faham, senang faham.
3: Yo.
0: Ha, no. Yeah. Tapi macam dia kata sini mak selak lah, bukan selak.
3: Ah, selak, mak selak.
0: Ha, lalu macam lalu guna ayat tu.
3: Mak dia selak noh.
0: Ha, mak selak hampa lah.
3: Ha, hero semua.
1: Ha. Betul. Jadi itu dia contoh ayat yang dikongsikan oleh mak cak kita di ruangan tak ketahuan jun dan juga mak di selat tu.
0: Apa eh hanya jangan nak buat tak ketahuan jun sangat.
3: Ya. Ya.
1: Itu dia. Terima kasih kepada mak cak kita yang berada di kampung Belak Batu Arau.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia mak cak kita yang berada di Kampung Belak Batu Berseri Arau. Baik, kita tengok di ruangan WhatsApp Konti.
3: Oh ya, Omar.
1: Dan ada daripada
3: Omar tu.
1: Kepada Kak War ni, Kak War tanya nak buat perkataan cemui. Boleh ke Kak War nak buat?
3: Jangan
1: boleh
3: buat.
1: Tapi Kak War tanya dulu. Kak War tanya dulu.
3: Boleh lah, boleh. Tapi jangan
1: siap-siap ayat.
3: Bagi kat orang lah, jangan sebut
1: contoh
3: orang.
1: Contoh semua ayat-ayat yang mendengar-mendengar kita bagi, semua contoh. Baik, itu dia. Baik, kita tengok di ruangan Facebook Live Police FM.
3: Ya.
1: Kita ada juga yang menanyakan kepada kita, iaitu daripada Hakimi Poli. Selak aku. Dia macam ni. Jadi ejaan tu ikut kepada sebutan kawasan masing-masing. Mungkin ejaan ini diselat. Macam kalau ikut kepada ejaan, sebutan yang betul, ikut ejaan S-E-L-A-T, selat. Tapi kita ada sebutan masing-masing, mengikut kawasan masing-masing. 26 lorat negeri Perlis yang ada ikut sebutan anda masing-masing. Jadi mungkin Hakimi Perlis berada di tempat Hakimi, sebut macam selat. Sebut macam perkataan tu selat.
3: Ki
1: hujung.
2: Dia puas ha.
1: Mak dia selak. Jadi kalau cantik lagi, Hakimi Poli boleh bagi tahu duduk di mana. Kawasan lah, tak mahu abang alamat tak pun macam hancur 3 tahun kan kita. Mau tahu duduk di Payau Kelobi. Hakimi Poli boleh habaq di ruangan komen.
2: Habaqlah
1: pintu tingkap. Kawasan anda di mana? Jadi menarik sikit. Menarik sikit pandangan dan pendapat daripada Hakimi Poli.
3: Betul.
1: Padahal Hakimi bangga jadi orang Poli. Di Facebook disebut dah Poli. Hakimi Poli.
3: Tu.
1: Habak dah siap-siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ha, tu dia Kak War mai dah. Jadi Kak War, Kak War nak buat ayat menggunakan perkataan-perkataan yang Kak War berikan tadi ke?
4: Sajo je.
1: Tapi kalau ada lagi bagus.
2: Nak jemput makan kena raya.
4: Gabung bolehlah Kak War kata cemuh tu.
1: Boleh. Kak War gabung sekarang. Boleh mulakan sekarang.
4: Ya. Aku cemuh tengok orang tua tu. Tak pada dengan tua. Duduk tak tawan juis lagi. Malu ke orang
1: Amboi. Sekali lagi. Ayat tu gabung kena
2: elok. Gerangan orang tua
4: itu. Aku nyecemuh tengok orang tua tu. Duduk tak ketahuan juis. Tak pada dengan tua.
3: Jadi memang tekat tu. Memang tekat tu.
2: Tu pun dia bergelong lah tu. Dia pun buat asal lah.
3: Dah. Kak War pakai kata kau. Tu contoh. Tu contoh.
1: Kak War
4: ada
1: lagi.
4: Ada ni orang yang duduk tua-tua pun kadang duduk kan tahuan juis.
1: Merepek
4: tak
1: ketawa
4: halau.
1: Ya, faham. Jadi, kiranya Kak War ni buat ayat dalam 5 dalam 1. Nasihat ada dalam ayat.
3: Betul.
1: Geram pun ada.
3: Ada juga.
1: Cemui pun ada. Banyak perasaan lah. Ayat orang perempuan dalam satu
2: dia
1: ayat
2: tu
1: banyak
2: perasaan. Dia orang tu pun ada tu.
3: Ya.
1: Apa pun terima kasih kepada Kak War kita. Ada lagi tak Kak War?
4: Tak ada.
3: Ni sebelum dia buat ayat, kita tengok bunyi belengor Kak War dia buat apa.
4: Dia buat kaisik. Tak buat belengor. Pakai pusing.
2: Kaisik.
1: Tanda raya nak dekat. Kak War akan proses kaisik.
3: Kaisik berjalan dah.
1: Terima kasih Kak War kita.
4: Sama.
1: Baik, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Itu dia Kak War pun sudah pindah.
2: Dan Ayah ni memang pakai kaisik banyak.
1: Betul.
2: Korban.
3: Yalah.
2: Banyak umat korban dia kena kaisi. Tengok kaisi mana mau gula.
1: Betul. Sungguh setuju sangat. Kita nak berehat seketika. Kembali semula. Lepas ini jangan pergi mana-mana. Nah, pelet poli.
2: Ridah.
1: Yang dibawakan oleh Perlis FM. Selasi denganku.

0: Baiklah, kembali kita semula di ruang udara Perlis FM edisi Jumaat di ruangan Pelet Poleh yang dibawakan oleh Perlis FM serasi dengan ku, Bella
1: Faiz
2: Dekori.
0: Ya, di ruangan ini sampailah kita habis waktunya ya. Baik, terima kasih banyak kepada yang menelpon tadi, yang hantarkan perkongsian. Jom kita tengok ruangan WhatsApp kita. Kita ada daripada Pak Din Payo. Pak Din Payo ni selain berpantun, dia juga suka buat ayat menerusi ruangan Pelet Poleh. Setiap perkataan ayat-ayat pun boleh tahan megah juga lah. Awet kah keri? Hei, nyata ketahuan Joy. Yang kita ni duk sembang dah bab nori tu. Yang kau duk pergi cerita bab lembu, bab mat orang curi pasal silap makan uban. Pasal Encik Keri ni silap makan ubat ni. Contoh ayat-ayat. Ayat pada Pak Din Payo. Pak Din Payo. Dengan maklumannya, contoh.
1: Contoh. Dia selalu dia beritahu awak lah.
2: Contoh.
1: Kejut awak lah kita.
0: Nah, mujuk lagi Cik Keri tak terkejut sangat. Terima kasih kepada Pak Din Payo. Cantik sungguh ayat Pak Din Payo buat hari ni. Boleh terima?
1: Boleh terima.
0: Boleh terima. Mungkin contoh seterusnya ni ayat Cik Pak Is pula.
1: Ya,
0: ketawanya. Kak Latifah kita pun ada. Assalamualaikum. Bela Pak Is Cik Keri.
2: Waalaikumsalam.
0: Perlis FM tetap di hatiku. Nak dengar sekali lagu aku yang kau panggil sayang.
2: Tu dia.
0: Terima kasih Kak Latifah, terima kasih.
1: Dia mari jangan minta lagu.
0: Mari, mari dia mari lagu tu. Apa pun belakang-belakang memang
1: dah elok lah.
0: Baik, kita ada juga daripada Ahmad yang berada di Terengganu. Terima kasih banyak Ahmad. Baik, kita juga ada Mr. D layan Pelet Poleh. Dengar lagu raya tadi daripada Hail Husaini dan juga Alpha. Memang terbaik. Terima kasih kepada kepada Mr. D.
2: Ya, yeah, Mr. D buat ada bersama dengan cik kita Cik Keri.
0: Kelakabut sangat.
2: Ini macam so lah Bella. Dia ada test line lah.
0: Kita ada
2: dia kalut lah sikit.
0: 400 mata memandang di TikTok Live Play Safar.
2: Wow.
0: Terima kasih banyak kepada anda semua. Tak tahu nak tekan mana dah, mujuk lagi.
2: Sebanyak 400 orang menonton kita Cik Keri.
0: Ya, di ruangan Pelet Poleh. Terima kasih banyak. Kita tak tahu nak ucap mula orang mana dulu.
2: Ya.
0: Baik, kita tengok ruangan Facebook pula. Kita ada daripada Pak Su Omar. Kita ada juga Rozi Yop. Ada hatiku kau guris.
2: Ya.
0: Untunglah kepada Tok Wan Cho, Cik Cho, Bang Cho, amboi.
1: Dia macam-macam.
0: Cho tu
1: dah kalau dia macam pangkat.
0: Siapa pula dah tu? Orang Paya Kelubi. Terima kasih banyak.
1: Kita kena sentak Bang Cho.
2: Ya.
0: Sherina juga nak ucapkan di kesempatan ini sambil-sambil dengar Pelet Poleh pada hari ini.
2: Ya.
0: Nak ucapkan selamat hari lahir kepada mak dia. Yang bernama Mak Anida Aris.
1: Anida Aris.
0: Ya.
2: Selamat hari jadi.
0: Bonda kepada Mustaqim Bahadun yang lahir pada 22 Mei 2026. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, ceria, yang berada di Bintong Kangak Poleh. Ucapan daripada Syarina Muhammad Nasir yang berada di Bandar Tun Razak Ceras Kuala Lumpur.
2: Tunggu sah.
0: Ya, tunggu sah.
2: Mustaqim Bahadun tu.
0: Bang Mustaqim. Biasa dengar tu.
2: Pelakon kita.
0: Pasal dia lah ku.
2: Pasal
0: dia lah tu. Nak ucap kepada pelakon ikut saluran radio tak apa lagi.
2: Boleh. Mak dia.
1: Artis.
2: Mak dia, Cik Keri.
1: Betul.
2: Orang kita. Belagu bau Cik Keri orang Palih ni.
0: Orang Palih pun nak kata.
2: Apa ni kata?
0: Nak tahu lagi satu. Nak tahu dok apa berasa. Apa orang Palih berasa dok ni. Faizul Abdul kata, Cik bangga jadi orang Palih.
2: Tu.
0: Sambil tengok Pelet Poleh. Dia nak cerita kebanggaan dia tak apa. Kami suka cerita kebanggaan orang Poleh, bangga jadi orang Poleh.
2: Dia habak terus dalam radio.
0: Dia habak terus di Facebook Live Poleh sangat.
2: Ni bawa gemar je kerai. Petrotiknya dia.
0: Rozi Yuk, dia buat ayat juga. Mai set tisu. Hei, aku nak alah meja. Belengah sangat ni. Boleh tak Bella bawa minggu depan alah?
2: Alah.
0: Boleh kenal dengan kita nak raya pula.
2: Alah.
0: Tetamu nak mai. Sudah makan jangan lupa alah meja. Tetamu lain pula. Grup lain pula mai.
2: Betul.
0: Banyak grup. Jadi minggu depan kita bawa perkataan alah.
2: Alah.
0: Permintaan daripada kita. Alah dengan cemui. Gabungan lah. Untuk daripada permintaan daripada Kak War juga. Kak War dan juga Rozi Yop. Baik. Terima kasih belakang-belakang yang sudi tonton kita. Baik, kita tengok juga di ruangan TikTok Live Perlis FM. Kita ada Nur Firdaus Muhaimi. Juga ada Ashley. Terima kasih Ashley. Kita juga ada Nori Zuandi Cik Ahmad.
2: Tu dia.
0: Ada juga daripada Nur Perkasa. Baik, terima kasih. Nur Perkasa sungguh ni.
2: Wih, nama hebat tu.
0: Yo, hebat.
2: Nur Perkasa. Orang Palih ke apa?
0: Nur Rizwani buat ayat, no? Contoh ayat. Kita suka juga nak kongsikan contoh-contoh ayat yang ada di ruangan TikTok Live Place FM.
2: Betul.
0: Kita ada Nur Rizwani yang buat ayat begini, Wina. No?
2: Ya.
0: Mengkalau selak no kapo ni nyentik ketahuan juhi lo.
2: Oh, masalah
0: kapo. Tengok, betul tak Bella kata? Ada yang hujungnya huruf K.
2: Ya.
0: Selak.
2: Ada
0: selak.
2: Yang Q.
0: Selak. Selak. Yang ni Q.
2: Q.
0: Yang ni Q. Yang dibawakan oleh Pak Is T.
2: T. Selak.
0: Selak.
2: Bagi selak.
0: Selak. Lagi tu pula.
2: Sebab tu lah kita kata
0: paling ni dia kata. Tapi cuping selak juga. Dia nak jadi T juga.
2: Dia jadi T juga. Sebab kita ni ada 29 jenis.
0: Ya.
2: Pelek dan lorak.
1: Aha. Belah mana, Abi? Belah payah pun kerah.
2: Katanya, Abi. Payah. Kental. Katanya lah.
1: Yang kerah, no?
2: Ya. Tapi kita tak berani nak confirm juga tak ada orang marah kita je kari.
1: Ada orang-orang tertentu lah sebut ni.
2: Ya, ya, ya, ya.
1: Orang-orang yang besar-besar ni dia sebut besar apa selak lah.
2: Ya, ya, ya, ya. Jadi pada pendengar yang dengar kami hari ni, kami bawakan maslak. Maslak dia tu lah. Ish. Ha, satu lagi Cik Kari bawa Tik Ketahuan Ju.
1: Tik Ketahuan Ju.
2: Tik Ketahuan Ju. Jadi pada pendengar kita hari ni yang dengar Pali FM 102.9 ni, kita bawa masalah dengan Tik Ketahuan Ju. Kalau kau nak buat ayat, kau boleh hantar kat dalam TikTok kita ni. TikTok Pali FM. Dua ada seramai berapa tu orang nak tengok ni. Ambil. Lepas tu dalam Facebook pun boleh.
0: Betul.
2: Mana telefon pun boleh.
0: Baik. Kita tengok ruangan TikTok Live Pelis FM seketika. Kita ada Angah Izan. Selamat ke udara buat tim Pelik Pelis. Bella Pak Is Cik Kri. Terima kasih Kak Angah kita yang tonton kita di ruangan TikTok Live Pelis FM.
2: Terima kasih Angah.
0: Baik. Ada Nami Yus juga. Terima kasih Nami Yus. Baik. Kita sekarang ni sedang membawakan dua versi istilah yang kita bawakan. Istilah ni sebab dia lebih daripada satu perkataan. Jadi istilah yang pertama daripada Cik Kri tadi.
1: Ya. Tak ketahuan juih.
0: Dan yang kedua.
2: Ma diselak.
0: Apa yang dimaksudkan oleh tak ketahuan juih? Silakan Cik Kri.
1: Tak ketahuan juih ni lebih kurang selalu lah kita. Macam antino pun kata kadang-kadang ni. Antino kita pun kadang-kadang kata. Kalau kita jadi buat benda tu macam tak apa nak. Sungguh lah. Dia akan kata, apa abang ni? Macam tak tahu anjuis dia buat.
0: Tu dia. Baik. Daripada Cik Faiz pula.
2: Ya, saya ni. Saya bawa maslak. Maslak ni maksud je Cik Kri.
1: Kau sebut dia kemah habis.
2: Maldislak.
0: Tu sebelah kawasan Cik Faiz duduk.
2: Ya, ya, ya.
0: Mungkin daripada Nur Rizwani tadi, hujungnya Q. Daripada Hakimi Palih tadi, hujungnya
2: K.
0: Okey. Ya. Apa dimasukkan oleh istilah tersebut?
2: Maldislak ni, maksud dia macam ni Cik Kri. Dia macam perumpamaan dia macam ni. Dia macam indah kabar dari rupa Cik Kri. Dia sembang besar-besar. Tapi hasil kerja tu tak memuaskan Cik Kri. Dia tu orang kata mak dia selak dia tu.
1: Sembang kemah.
2: Sembang kemah. Lepas tu
1: berjanji macam apa tu?
2: Lepas tu berjanji macam-macam. Lepas tu tak tunai pun.
1: Tunai
2: pun. Tu kita boleh guna mak dia selak dia tu. Sembang. Wah.
0: Tu dia. Baik, itu perkongsian daripada Cik Kri dan Pak Is. Kita tengok di ruangan TikTok Live. Nami Yus pun ada. Kita juga ada daripada Lucky Man. Assalamualaikum Bella, Pak Is, Cik Kri. Baiklah, walaupun tak apa-apa nak faham, kami suka dengar.
2: Yo, depa kata tak faham.
0: Senang ni kalau orang suka dengar orang Palih cakap ni.
2: Ya.
0: Terima kasih ya. Baik, kita juga ada daripada ruangan WhatsApp Konti. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua. Baiklah, kita dah sampai penghujung ruangan Palih pada hari ini tu.
2: Pejam celik.
1: Tadi.
2: Pejam celik Cik Kri. Penghujung dah.
1: Tadi dah orang kata awal tadi kita tak boleh buat awal tadi.
2: Ada beberapa.
1: Itulah keadaan.
0: Baik, kesimpulan daripada Cik Kri terlebih dahulu.
2: Ya.
1: Kesimpulannya apa yang kau dapat hari ni? Benar ni selalu duk guna. Tak terkejut tengah tapi aku terkejut tang selak tu lah.
2: Mari selak.
1: Mari selak tau. Tak tahu anjir ni duduk dengar sangat kan.
2: Ya.
1: Bawa ni kita.
2: Lama sikit.
1: Nak kata tu jadi. Kena kata bagi kemah ha, bawa jari mata kat selak tu dia tak terkejut.
2: Tak terkejut dia.
1: Mana selak kan.
2: Dia kena sebut dengan puah.
0: Baik. Itu daripada Cik Kri, Pak Is pula.
2: saya bawa majlis lak je kari. Majlis lak ni dia lebih kepada orang yang sembang besar je kari. Kita ni sebagai manusia kena sentiasa merendah diri je kari. Dia jadilah maksud seperti
1: dia sembang tu dia sakar meja
2: apa? Ah, sakar je kari. Dia sakar sakar. Dia kita kena jadi seperti pokok padi je kari. Lagi berisi, lagi tunuk. Jadi janganlah kita sembang besar-besar. Lagi orang kata kat kita, majlis solat sembang tu, wah, no, sampai ke langit ketujuh. Tapi pembuat tu, tak ada apa je kari. Jasa dia pun tak ada, tak nampak. Tu dia lah, janganlah sampai orang kata kat kita, majlis solat, memang boleh. Memang boleh. Kita andahkanlah diri kita je kari. Seandah-andahnya. Sebab apa dalam dunia ni ada huruf besar lagi. Kalau okay. Kau kuat, ada huruf kuat lagi. Kalau kau pandai, ada huruf pandai lagi. Tu dia. Jadi andahkanlah diri kita.
0: Ya, terima kasih banyak Cik Kri dan Pak I. Sebelum tu ada lagi ayat yang dikongsikan oleh pendengar kita di ruangan Facebook Live Place FM.
2: Ada lagi.
0: Ada Aifa Sazlim. Kapo ni, kalau nak tuduh apa pun biar tawan Joy dulu nak.
2: Tu dia.
0: Boleh terima ayat tu?
2: Boleh terima, cantik.
0: Terima kasih belaka-belaka. Sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Mood raya pula.
2: Betul
0: kan Cik Kri dan Pak Is nak pakai baju raya?
2: InsyaAllah kita akan pakai baju raya.
0: Nak tahu minggu depan?
2: Tengok kami.
0: Terima kasih banyak kepada Cik Kri dan Pak Is. Jumpa minggu depan. Versi raya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nova Hana Sidik dalam berita Perlis FM. Empat lelaki warga China dijatuhi hukuman penjara 14 hari dan denda RM250 setiap seorang oleh Mahkamah Majistret Kanga selepas mengaku bersalah memiliki alat dipercayai digunakan untuk kegiatan pecah rumah awal bulan ini. Tertuduh Chen Yongfeng 52, Peng Yongjian 46, Liu Huzai 51 dan Wang Jinhua 45 membuat pengakuan bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nurul Natasha Rizal. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Tengku Rukayah Tengku Shahrum manakala kesemua tertuduh yang berasal dari wilayah Jiangxi, China tidak diwakili peguam. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama memiliki beberapa peralatan pecah rumah tanpa alasan yang sah di sebuah rumah di Taman Bukit Kaya Indah di sini antara pukul 7.30 petang pada 7 Mei lalu hingga 7.30 pagi keesokan harinya. Antara barangan dirampas ialah 4 batang besi berwarna hitam, 1 sepana boleh laras, 1 kata merah jenama Vesta, 1 pelayar warna hitam dan kelabu serta 1 pemutar skru jenama Top Tool. Program Perlis Showcase 2026 dari Sempadan ke Kota Raya Anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA menjadi platform memperkukuh pembangunan usahawan negeri di samping mempromosikan produk tempatan kepada masyarakat khususnya di Lembah Kelang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, menerusi Perlis Showcase 2026, MARA membawa usahawan-usahawan dari negeri Perlis termasuk juadah dan makanan tradisional yang sentiasa dinanti-nantikan orang ramai. Program itu turut diserikan dengan keberangkatan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail yang berkenan menyempurnakan perasmian program berkenaan. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil. Program yang berlangsung selama 3 hari pada hari hingga esok menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Bagi meningkatkan lagi prestasi pendidikan pada segenap peringkat peperiksaan di negeri Perlis ini, intervensi berasaskan data dengan penggunaan maklumat yang tepat bagi memantau prestasi mata pelajaran kritikal, kehadiran pelajar, status calon serta keberkesanan bimbingan pendidikan hendaklah diperkukuhkan. Pada masa yang sama, sokongan kepada calon yang memerlukan bimbingan termasuk usaha meningkatkan kehadiran melalui program ziarah CAKNA, bimbingan kaunseling dan penglibatan aktif ibu bapa atau penjaga serta agensi berkaitan mestilah diperhebatkan. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail ketika berkenan berangkat menyempurnakan program agihan zakat MAIBS Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIBS yang berlangsung di Masjid Putra Simpang 4. Rakyat dijemput memeriahkan program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau #MKC2026 sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail di perkarangan Istana Arau pada 23 dan 24 Mei 2026. Menurut kenyataan Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail telah memperkenankan pembukaan perkarangan Istana Arau kepada rakyat jelata untuk membolehkan mereka berkunjung ke program itu. Program tersebut akan berlangsung dari 9.30 malam hingga 11.30 malam dan para hadirin perlu memakai pakaian sopan serta bersesuaian. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Betul tak nak tanya ni, Ustaz?
4: Ya, ya.
3: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni, akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita ni. Betul tak, Ustaz?
4: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat, wuduk ke solat, bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni, akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata, akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut, ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut, ataupun kaki orang berwuduk tersebut, khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis, Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna, dengan elok, tahta azfarihi, bawah kuku dia pun akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berkukuran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala, tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
3: Ya, cukup cantik lah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih, Ustaz.
4: Ya, sama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersigi lah Ustaz, nah, sebelum dia masuk ke rumah? Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni Ustaz?
4: Okey. Pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar rumah saja kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke, tapi Nabi SAW walaupun untuk masuk ke dalam rumah bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak. Sahabat meriwayatkan baginda akan bersiwak bila mana bangkit daripada tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dan tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dan tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita, iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.
2: Ayolah, takat dengar radio paling.

menawan ni, no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama, no. Kita buanglah sampah dalam tu.

0: cari semula kita.
1: Zoro Hana Moy.
0: Ah, mana pergi Hana Moy tadi?
1: Hana Moy tu dia siapa dah adik-adik Cik Keri dah. Boleh cakap sikit? Kapal.
0: Kapal senpai.
1: Jadi.
0: Kau sihat kau hari ni?
1: Kau sihat-sihat kau.
0: Alhamdulillah.
1: Kau gino?
0: Ku sihat kau.
1: Okeylah Hana Moy, kita nak dekat pukul 5 petang Fida.
0: Ya, kita akan menerusi dengan National FM sebentar lagi Bella.
1: Ya.
0: Kita akan mengikuti utama jam 5 petang.
1: Baik.
0: Menerusi National FM dan kemuliaan.
1: Boleh.
0: Kemudian
1: dia nak kekakar dah.
0: Ya, dia dah sebab peralih kan?
1: Betul, saya setuju.
0: Kemudian kita kembali semula bersama dengan Hana dan juga Bella.
1: Ya, di ruangan.
0: Hemo-hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoy. Ya.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawa UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Baik, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pekerja itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya. Kami ini perlu satu keadaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyataan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Really?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia semua pendengar Pelis FM. Sebentar tadi kita dah mengikuti berita utama jam 5 petang menerusi National FM. Dan kini sebentar lagi kita akan mengikuti siaran ulangan Pakat Dengar Hukum
0: yang akan kita siarkan sebentar saja lagi. Jadi anda jangan pergi mana-mana, kita akan ikuti terlebih dahulu lagu-lagu dakwah tanpa henti hanya untuk anda di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapos Sempoy
1: Pelis FM
0: Serasi Denganku.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah kita sama-sama membanjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu. Dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada ahli jawatan kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita, iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ini mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat. Duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang. Orang yang duduk di bandar, dia akan mencari kampung. Dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar. Orang yang duduk di kampung, dia teringin pula kepada pembangunan. Itulah manusia kan. Dia tak puas hati, dia tak puas. atas apa yang yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafie Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu yang itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan-tuan. Tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu gulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, iya'ish hadhal gulam fa'asa an la yudrikahul haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup apa membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat as-sa'ah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi SAW, iya'ish hadha la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata, ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan, kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu, betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi, bangkit pagi matahari terbit kot timur lagi, tak terbit kot barat lagi kan. Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar, ada Dajjalnya, Dabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini, kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja, kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak, kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafah khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati. Kalaulah sesuatu itu terdesak sangat, janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat, duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya, maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li, ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairan li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa kan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi tu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku tak. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian kasidah-kasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Israel untuk datang. Cabut nyawa dia. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku, supaya aku berjumpa dengan kekasihmu. Dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Ya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Malam itu tengok-tengok tak ada. Tak ada kawan kita.
2: Kan? Ha? Jadi dengan sebab itu peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti kita membawa bekalan yang mencukupi. Ada kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Nak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka annaka ghuribin aw abir sabilin. Jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun abir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu apa, satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya? Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan? Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
3: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan yang kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita atau kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falatafadhal mashkura.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pesyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia no? Orang tak tahu kata memang ada kat Perlis no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah, semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni? Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimasukkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya dajjal, keluarnya dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, Ustaz Mahmin kita. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu kan. Setakat ni banyaklah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atus sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1,000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit no? Boleh 1,000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah no? Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah. Kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi. Jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing, sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi. Dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga.

Ha, jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu. Seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapang. Kita kalau lapang, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut tak? Oh, berebut lah. Kita pakai lapang eh. Kan? Betul-betul lapang, bukan yang lapang sikit-sikit. Kalau lapang sikit-sikit boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapang, kita akan berhimpun dan makan. Sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni? Seolah gitu. Tak, Rasulullah kata, la, bal antum yawma izin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu itu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada umat Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan. Al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai. Dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagitahu ramai. Okey, Nabi bagitahu ramai ni apa yang kita boleh buat untuk kita muhasabah? Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk, nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi yang pertama, iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit, tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah, sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu, barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama.

kedua ataupun kita terus dua sajalah kot, no? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min ashratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wayafshuz zina. Hadi dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok zaman dulu, mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni, zaman zaman yang senior-senior sikit, mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam, Instagram, TikTok, itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa, okey tu, joget-joget dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia ada lagi, yang lagi teruk. Tapi itulah dunia, semakin Nabi kata akan berlaku begitu, normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini, dan pada zaman yang Nabi kata benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman ni, mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam pakai pakaian, tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi, mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu, contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh, itu penting. Sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni, kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni, bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi di antara yang Nabi sebut di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.

0: waktunya. Hemoh-hemoh pada hari ini kan.
1: Ya.
0: Dan jangan pergi mana-mana kerana selepas ini kita akan bertemankan rakan tugas kita DJ Muhammad Syah
2: Hashim.
0: Pagi lah. Bila sebut. Memang betul-betul kena.
1: Petang-petang.
0: Kena balik
1: dah. Dah kena balik dah. Dia dah dah kelayan dah tu.
0: Okay. Betul-betul kena balik dah.
1: Kita pun dah sampai di penghujung. Jadi.
0: Jangan.
1: Tepuk selepas ini DJ Muhammad Syah kita akan menemani anda sehingga betul. Jam 12.30 malam.
0: Betul. Ya. Sampai kita berjumpa lagi Isnin pula. Hana Moy dan juga Bella. Bye-bye.
1: Ya, bye. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello, hi, assalamualaikum, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Buka radio. Terima kasih juga kerana buka radio Polis FM 102.9 MHz.

jumpa lagi pertemuan hari hari Jumaat 22 hari bulan Mei. Saya teman anda lagi petang ini sampai ke pukul 12.30 malam nanti di frekuensi 102.9 MHz. Selamat petang untuk anda semua. Semoga anda semua sejahtera selalu ya. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda. Semoga hari ini hari yang menggembirakan anda. Enam lima minit petang. Terima kasih. Okay, selamat petang. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Tia Akila di Sibu, Sarawak. Terima kasih, katanya masih lagi di tempat kerja. Oh, hujan di Sibu ya. JNM, jumpa lagi kita. Okay, terima kasih. All kategori, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda dipermudahkan segala urusannya. Ingat dia, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Kadang-kadang apa yang kita perolehi, sebahagian itu bukan hak kita ya. Noh Azrin, waalaikumsalam Noh Azrin. Noh Azrin, bertugas ke petang ni? Aimi, Shakira, Jeffrey Desa, Zaini, Juliana, Mizi Fatin, Aiman Afiq. Selamat petang. Oh, Noh Azrin kata tengah bertugas sampai ke pukul 11 ke? Selamat petang untuk anggota-anggota Bomba. Amin, waalaikumsalam amin. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.30 minit malam, dan waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.44 minit malam di 102.9 MHz. Lina, selamat petang untuk Lina.

Dato' Sheikh dengan Lina ya. Dengan nama Lina petang ini yang bersama dengan kita. Lina MK. Selamat petang ya. Halim juga selamat petang. Alamak, Halim sudah masuk. Apapun semoga Halim sukses petang ini ya. Di 102.9 MHz. Selamat petang. Tak kira di mana saja anda berada, di mana saja anda dapat layan frekuensi ini. Dan jangan lupa kalau nak dengar Perlis FM di luar dari Perlis, anda boleh download RTM Klik dan boleh dengar di situ Perlis FM. Menerusi cerita orang Perlis, amboi penyelia saya Cik Wan ni bagi saya terkejut tau. You jangan buat macam tu. Nasib baik saya tak melatah tau. Kalau saya melatah, nanya tau. Nak tengok Wan ni? Wan ni penyelia. Penyelia saya ada di sini ya. Penyelia J-U-R. Nanti orang tanya, J-U-R tu apa dia? Kalau tanya orang RTM, dia orang fahamlah J-U-R tu apa dia. Penyelia jadual urusan rancangan. Kami ada KBR. Nanti orang tanya, apa dia tu KBR? KBR tu ketua bahagian rancangan. Kami ada pengarah. Pengarah kami tahulah siapa kan. Menerusi cerita orang Perlis, hari ini 4 lelaki warga Cina dijatuhi hukuman penjara 14 hari dan denda RM250 setiap seorang oleh Mahkamah Magistrat Kangah selepas mengaku bersalah memiliki alat dipercayai digunakan untuk kegiatan pecah rumah awal bulan ini. Tertuduh Chen Yufeng, 52 tahun, Peng Yong Jian, 46, Liu Huazi, 51 dan Wang Jianhua, 45, membuat pengakuan bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nurul Natasha Rizal. Petang. Dan antara lainnya cerita orang Perlis ini untuk rakyat Perlis ya, jangan lepaskan peluang. Bukan setakat rakyat Perlis, bukan orang Perlis pun, orang Kedah ke, orang Pulau Pinang ke, orang Malaysia lah senang eh. Kalau yang berada di negeri Perlis ni, untuk sama-sama kita memeriahkan majlis ataupun malam Kilauan Cahaya Istana Arau ataupun MKC 26 ya. Malam Kilauan Cahaya Istana Arau 2026. Lock siap-siap. Tarikh dia pada 23 dan 24 hari bulan Mei. Okey, lock siap-siap nombor ni. Tarikh ni 23 dan 24 hari bulan Mei. Hari Sabtu dan Ahad ya. Sepada sambutan ulang tahun keputeraan ke-83, Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis. Bermula dari pukul 9.30 malam hingga 11.30 malam di pekarangan Istana Arau. Untuk keselesaan bersama, pengunjung juga dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan, tidak merokok termasuk vape, dan juga membawa payung atau baju hujan sekiranya cuaca tidak menentu. Itu antara info untuk anda. Menghampiri 6.15 minit petang. Kalau tadi Lina ini Jamilah ya. Jamilah ni dia kerja misi di HTF.

Okey, Jamilah. Seorang jururawat. Gadis jururawat. Lagu-lagu hiburan petang.

desa Jururawat, Eh Ramli. Tugas yang cukup mulia. Saya ingat saya pernah 2 hari ditahan di wak. Itu pun masa darjah 4. Ada orang tinggal di wak tu dah perkara biasa. Q, Waalaikumsalam. Dia kata hari ni hari jadi Q ya. Okey, untuk Q, mari sama-sama kita ucapkan Happy Beranak Day untuk Q ya. Nurul Hisham, selamat petang. Amir kata lagu sakit lah petang ni. Alah, 2 lagu je. Kak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terus packing-packing. Nak balik kampung ya. Hari Isnin Selasa ambil cuti. Jadi panjang cuti. Q, okay, kembali. Betul lah, Amir kan? Long weekend. Minggu yang panjang. Tia di Sibu, Sarawak. Dia kata, DJ minta izin Kuah Lok. Kuah tu keluar lah. Kuah Lok. Dulu Lok ya. Nak balik hujan. Dah berhenti, bye-bye. Semoga selamat sampai ke rumah Tia ya. Perlis FM juga petang ini ada di Sibu, Sarawak ya. Jam 23 minit petang di 102.9 MHz Lavender Girl. Waalaikumsalam.

berapa sepi tanpa berita ya. Kemudahan sekarang ni senang, mudah. Boleh mesej, boleh buat video call ya. Dulu susahlah ya. Mengapa sepi tanpa berita? Okey, cuba pejamkan mata seketika dan bayangkan ya, wajah siapa yang menjelma sekarang. Saya cuba pejam mata. Tengok-tengok yang terbit mai kan wajah Bentara Guru. Nanya Pak Karim.

Lina Aziz, wajah siapa di hatimu ya? Wajah siapa yang sedang anda bayangkan? Saudara menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail telah memperkenankan membuka pekarangan Istana Arau kepada rakyat jelata bagi berkunjung ke program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau MKC26 sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 23 dan 24 hari bulan Mei, Sabtu dan Ahad 9.30 malam hingga 11.30 malam di pekarangan Istana Arau. Pakaian sopan dan bersesuaian ya. Oleh yang demikian, rakyat jelata adalah dijemput untuk berkunjung ke pekarangan Istana Arau seperti ketetapan ya, yang telah saya nyatakan tadi. Dan para hadirin yang hadir adalah diminta untuk merujuk dan mematuhi lampiran, mematuhi segala arahan yang seperti berikut ya. Para hadirin digalakkan mengenakan pakaian yang sopan, kemas dan bersesuaian sepanjang berada di dalam pekarangan Istana Arau. Bagi menjaga kesopanan dan suasana majlis, para hadirin dimohon mengelakkan pemakaian yang terlalu mencolok mata seperti skirt pendek, baju singlet tanpa lengan dan seluar pendek ya. Pada hari ini juga dimohon memberi kerjasama dengan tidak membawa masuk makanan dan minuman dari luar ke dalam pekarangan Istana Arau. Pekarangan Istana Arau adalah kawasan larangan merokok termasuk larangan rokok elektronik ataupun vape ya. Sampah hendaklah dibuang di tempat buang sampah yang ditetapkan. Hadirin hanya dibenarkan untuk berlega di kawasan yang dibenarkan sahaja dalam pekarangan istana. Dan dinasihatkan agar membawa sendiri payung atau baju hujan sebagai langkah alternatif jika cuaca ya, hujan. Lavender Girl kata kena shoot balik ni. Kena luncur balik. Dia bukan ada selalu. Cantik tau. Dia cukup tepat 8.9 kan. Dia akan buka lampu serontak akan bernyala. Satu 102.9 MHz Perlis FM.

tutaj dzień to na to gdzie mala bilahe. Shahnaza kata tak apa eh, tak payah merayu semak. Oh, semak ya. Yeah. Okey, okey lah ya. Yeah. Tapi kadang-kadang eh, kadang-kadang tu bila kita kesorangan, bila kita tak ada partner ya, yeah, tak ada pasangan untuk kita berbicara. Ada kamai macam-macam lah, macam-macam kamai. Terutama yang kesepian tu. Kerana sepi mengajar erti rindu. Lagu-lagu hiburan petang irama melodi senja hanya di 102.9 MHz. Jom kita layan flyby.

siapa nak bawa saya pulang. Hari ni banyak kerja pun orang hantar tu. 7.05 minit malam. 102.9 MHz. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan dan petang. Irama melodi senja. Mungkin lagu ini dapat mengimbau kenangan anda. Dato' Sharifah ini. Karudin, waalaikumsalam. Semoga sejahtera selalu.

Oke, Datuk Syarafah ini ya. Sumber ilhamku. Ida, waalaikumsalam Ida. Kata Ida, semoga ceria-ceria selalu ya. Faisal Muhammad juga terima kasih. Bye-bye, hi.

yang jauh asyik teringat ya. Yang dekat ni tak terpikat. Tak kenal maka tak cinta. 7.15 minit malam. Sampai mati. Bersama dengan Perlis FM 102.9 MHz.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

والصابرين ونبلو أخباركم.

selamat malam untuk anda semua. Hari ini akan berlalu sudah ya. 7.51 minit malam di 102.9 MHz. Selamat malam untuk anda semua yang bertemankan 102.9 MHz. Untuk Safwan Hadi ya. Apapun bersabar sajalah ya dengan kerana champion baru Halim.

Rory Malantika dengan Senja di Kuala Lumpur ya. 4 minit lagi ke pukul 8 malam, masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

cinta kain yang dia kata lagu Aya Sayu lah. Bila tak siap lagu Aya, dapat tanya lagu Aya tak ada kan? Kena yang ni dia kata lagu Aya Sayu lah. Okey, Khalid dari Batu Rakit, Terengganu ya. Selamat malam untuk anda di 102.9 MHz. Waktu penting kita malam ni, waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis. Pukul 8.44 malam.

ku tabur berkubur ya. Kasih ku ikat putus bercerai. Ternyata tiada keikhlasan ya. 8 minit malam, selamat malam untuk anda, Madam Reflisia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.44 minit malam.

sebagai rangkaian lagu-lagu irama 60-an. Semoga peminat-peminat lagu 60-an terhibur ya. Saudara, jangan lupa jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan Festival Belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Perlis 2026 berlangsung pada 22 hingga 24 hari bulan Mei, Jumaat hingga Ahad ya, di dataran Lot 9 Kuala Perlis, bersama dengan Festival Rakyat 3.0. Festival ini dianjurkan bersama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Belia Negeri Perlis bersempena sambutan Hari Belia Negara yang diraikan setiap tahun pada 15 hari bulan Mei. Pelbagai aktiviti menarik termasuk program belia, sukan, pameran, hiburan serta pengisian santai untuk semua lapisan masyarakat. Dan pada tarikh yang sama juga, marilah sama-sama kita memeriahkan Festival Rakyat 3.0 sempena ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis ya. Jadi pelbagai acara menarik disediakan kepada para pengunjung, antaranya malam citra warna Kuala Perlis, pertunjukan wow gergasi dan wow berlampu, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus dan pertandingan warna. Lock tarikh tersebut ya, 22 hingga 24 hari bulan Mei. Bawalah keluarga, saudara mara dan sahabat andai untuk menikmati suasana penuh meriah, warna-warni dan semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti di negeri Perlis. Sena binti Ahmad ya. Kata Sena, selamat malam, selamat bersiaran, Kuala Matu, Sarawak hadir. Au. Terima kasih, terima kasih. Di 102.9 MHz Perlis FM. Bersama dengan Jacqueline Victor. Semoga anda terus cemerlang, gemilang dan terbilang.

Okey, Jacqueline Victor dengan Gemilang di 102.9. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam.

Saudara pendengar yang budiman, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.44 minit malam.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

baik, saudara kita dalam perjalanan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan kita akan kembali selepas hari ini dalam sejarah.

0: Okey, baik. Sandra, jom kita ke Kuala Lumpur.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LRM, memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan Tanah Air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan amalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan wakil pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berkenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Berkaitan menyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Lejenak Laru. Oke, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Ada yang nak tumpang ke? Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat ini. Saya masih lagi teman anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz Perlis FM. Saya di Konti. Anda di mana? Anda di mana malam ni? Amex dari Gurun hadir. Khairil, selamat berkonti. Terima kasih.

Piriți, Milan, din 18 minute, mă l-am. Bătă mă încă în frecuanții, să te cosăm tu, popul hânsăm Milan Megahaz. Parlez FM, să rasi din încă. Alhamdulillah, kerana kita masih lagi dapat bernafas. Bangun pagi, kita masih lagi dapat bernafas, alhamdulillah. Bangun pagi, kita masih lagi dapat melihat wajah-wajah kesayangan kita, alhamdulillah. Bangun pagi, kita masih lagi dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jaga kesihatan kita, jaga makan, jaga minum. Bukan itu sahaja, jaga mata, jaga telinga, jaga jari jemari daripada menyebarkan fitnah. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Ingat tu, ya.

Okey, Rotorok Ella dengan Permata Biru ya. Saudara rakyat dijemput memeriahkan program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau MKC 26 ya. Semasa sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Ail di pekarangan Istana Arau pada 23 dan sehingga 24 hari bulan Mei 2026. Menurut kenyataan Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Ail telah memperkenankan pembukaan pekarangan Istana Arau kepada rakyat jelata untuk membolehkan mereka berkunjung ke program itu. Program tersebut akan berlangsung dari 9.30 malam hingga 11.30 malam dan para hadirin perlu memakai pakaian sopan serta bersesuaian. Selamat malam untuk Abang Najib. Abang Najib kabarnya sedang berkayuh basikal ke Melaka. Dia ni rata tempat dia kayuh. Itu dia kayuh pi Chengdu, China. Ini silap-silap hari bulan ni kan. Dia nak balik main perlis, dia kaya garek lah. Okey, info diterima Abang Najib. Terima kasih. Cudah, waalaikumsalam Cudah. Sudah 21 jam, 21 minit kita berada di hari ini. Hari Jumaat ya. Hari Jumaat ya. Siti Aminah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Putrajaya ya, di Putrajaya. Nanti Abang Najib, kita roja-roja. Kita pergi sekali ya, kita pergi sekali. Masih lagi bertemankan 102.9 MHz.

Okey, untuk apa UK di 102.9 MHz. Akin Dolah, waalaikumsalam, selamat malam. Katanya salam Jumaat. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Bukan setakat urusan saya, juga urusan anda semua. Dan ingat, saya selalu katakan bahawa kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Percayalah, itu janji, itu janji. Robert, selamat malam untuk Robert. Emma juga selamat malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Lama saya tak jumpa Robert. Robert tengah hidup bahagia sekarang. Saya percaya. Dah besar kah? Jom kita layan. Kita layan.

Mary meh bau Mary sanam. Hanya di 102.9 MHz ya. Kak Karen dia kata kaki mengedit. Oh, amin wak. Relax lah you. Kalau mengedit, I tahu you akan beringgut habis. Aku bersama dengan Mia Marsha Milan. Hening rindu. 102.9 MHz Perlis FM. Terima kasih, Maisuki. Terima kasih.

paling rindu Marsha Milan membawa saudara ke pukul 9.36 minit malam. Masa lagi bertemankan 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Santai-santai di 102.9 Paris FM. Serasi denganku yang tengah bertugas. Selamat menjalankan tugas anda ya. Terutama anggota-anggota keselamatan APM, anggota Bombay, PDRM, petugas-petugas di sempadan

Kenzi Charity Camilia. Kata Ikhwan, ya, kata Ikhwan, cinta sejati kita tidak akan hilang apa-apa. Ya ke? Cinta sejati kita, ya, cinta sejati kita tidak akan hilang apa-apa. Ya ke? Jom kita layan Haris Sariwatan. Lamunan terhenti. Safwan, you jangan macam-macam ya.

Oke, hari selewatan dengan lamunan terhenti ya. Hai, Aini, selamat malam. Kata kali pertama singgah dari Cameron Highland. Oke, terima kasih ya. Amir kata cannot brain. Betul lah, lagu tadi memang dia punya last ya. Tak boleh brain lah, tak boleh brain. Dalam keterpaksaan, aku melangkah pergi. Tapi sempat juga dia menoleh kepadaku di sini. Jalan-jalanlah terus, jangan pandang belakang lagi. Apapun, terima kasih kerana masih lagi setia di 102.9 MHz Perlis FM. Saudara, kadang-kadang banyak cakap, lagi banyak kesalahan yang kita lakukan ya. Lagi banyak cakap, lagi banyak kesilapan yang kita utarakan. Kalau macam tu kan, saya nak diam. Kerana diam itu lebih mendamaikan. Dan kadangkala, diam itu lebih menyakitkan pada orang lain.

Dia lebih mendamaikan. Kadang-kadang confused juga kan. Hai, Aini dia kata dan diam itu akan disalahartikan. Sejuk di kamera Helen, suhu 17 darjah Celsius. Wawai kata betul lah, dah jalan tu jalanlah. Tak payah toleh-toleh dah. Move on. Mesti Wawai pernah kena benda macam ni kan. Dia pernah kena bab-bab ni. Sebab tu dia cakap. Amir kata diam pun tak guna juga. Dia main hantar emoji. Geram betul eh. Cakap salah, tak cakap pun salah kan. Nur Suhada, waalaikumsalam warahmatullahi. Zawiyah Abbas, terima kasih. Terima kasih Zawiyah Abbas. Saya nak kurangkan cakap tu. Saya nak kurangkan cakap. Makin banyak cakap, makin banyak kita buat salah ya. Tanpa kita sedar. Tapi masalahnya sekarang, kerja saya bercakap.

Ada kalanya saudara malam kita rasakan terlalu singkat ya. Ada kalanya malam kita rasa terlalu panjang.

Okey, chat Black Dog Boon dengan Hayalan ya. Membawa kita ke pukul 10.17 minit malam. Sekejap saya nak raikan kawan saya sebentar yang datang dari Terengganu ya. Zureti Abdullah. jangan komen apa-apa dan jangan macam-macam ya. Saya nak keluar jumpa kawan saya sekejap. Penelon Jerutera, Terengganu FM. Sedara saya.

tahun seiring sejalan ya, Rory Marantika dan juga Sharif Haini di 102.9. Sebenarnya kan aku dah bosan. Jom kita layan Dato' Amy. Aku dah bosan.

Okey, terima kasih. Visa di Jerman ya. Di Jerman, katanya di Jerman sekarang pukul 2.40 petang. Jerman tu kalau kampung di mana? Nama tempat di Jerman. Katanya di Jerman sekarang pukul 2.41 minit petang ya. Dia tak balik terus, oh, balik cuti sebulan. Apapun mesti tak sabar-sabar rasanya nak balik ya. Saya 2-3 kali juga dah sampai Jerman. Rasanya dah 3 kali. 3 kali sampai Jerman. Ibu Cu, hai. Selamat malam Ibu Cu. Dalam mimpi je lah.

kekasihku ya, Rahmat. Ronzwan Messi. Saya rasanya tengah koyak teruk ni. Relax lah Ronzwan, you kena move on ya. Ada orang tak percaya saya pernah sampai Jerman 2-3 kali juga. Saya pernah sampai ke New Zealand 2-3 kali juga. Tapi parik Jerman dengan kampung New Zealand ya. Cikgu Adi, kami di kedai Cikgu Adi ikan bakar Kuala Perlis di Shah Alam dengan Perlis FM. Terima kasih ya. Oh, jenama ikan bakar Kuala Perlis dah sampai di Shah Alam ya. Okey, apapun terima kasih di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Rosma Laila Rosli, kami di Mata Ayak saja. Cik, Mata Air. Mata Air. Orang-orang belah Mata Air ni dia sebut Mata Air ke Mata Ayak?

kita nak ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita. Dan selepas itu kita kembali bersama di 102.9 MHz untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Rizal Messi dia kata kena lagi. Ada you cari pasal, you kena lah. Sri Ara, waalaikumsalam warahmatullah. Anda mungkin masih lagi mengingati lagu ini. Penyanyi ini digelar singa, singa pentas Asia. Mungkinkah? Di 102.9 MHz, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: amor.
1: Ya, buat seorang kekasih, ini cerita kasih yang terputus di tengah jalan sesuai untuk Ridwan Messi. Ya? 10.51 minit malam. 11 malam.

kadang-kadang susah nak berterus terang tau. Tapi malam ni terbuka hati saya nak berterus terang. 10 saat lagi.

Alec Boyer saudara. Anda semua dijemput. Selamat ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis. Tuanku Saidzia Sirajuddin Jamaluddin di pekarangan di Istana Arau. Malam kilauan cahaya. Malam besok 23 dan juga 24 hari bulan Mei. Menghampiri ke pukul 11.15 minit malam. Dan seperti biasa saudara, jom setiap malam kita ikuti dan kita nikmati irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

Tian daripada kumpulan Black Rose mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

のではありませんヒジャブカセで 102.9MHz Perlis FM serasi denganku. Okay, baik, saudara, sebelum berpisah di udara malam ini seperti biasa, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bercuti. Jumpa lagi hari raya nanti. Selamat malam bintang-bintang semua. Tanpa anda siapalah saya. Wow, why 10 bintang ya. Besok cik bagi cuti.

Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini. Dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih Kak Rara. Terima kasih Saha, rakan penerung jurutera saya malam ini. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Akhir kata dari saya. Ingat selalu ya, ingat selalu. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

0: Siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Dia dan Lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
2: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
3: Wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee, bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
4: Di mana kau cari ganti?
3: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Kalau cerita padi Kuantan, padi ku simpan dekat rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkami kenangan.
3: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

tapi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasal raya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: bila saya bekerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik.

Gamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik. Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15

0: menceriakan layar perak. P. Ramlee bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Potlas Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

dengarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik.

0: dan lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tak

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Silang
2: Silang Budaya
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: bila saya bekerja, shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia, syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi.
4: Harmoni Klasik.
3: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sekarang waktu malam bila saya bekerja shift, pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia, syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oh, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Dah kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Oshima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
1: Lagi?
3: Ada lagi.
1: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyama jadi awak nanti.
5: Suraya guys, potong apa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: pernah menceriakan layar Perak. P. Ramlee bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup kerisau.
2: Sekarang waktu malam bila saya bekerja shift, pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia, syok.
3: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
4: Tahniah Radio Klasik.
5: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi.
6: Harmoni Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: bila saya bekerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12.30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Seremban, 87.9.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di Saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee, bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup kelesan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda ada

0: seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Hati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan. Hanya

0: Mami, aku rasalah kan rumah banglo yang seberang jalan tu tempat penyeludupan dan perdagangan orang lah.
1: Ish, kau ni, jangan buat tuduhan melulu. Kau ada bukti ke?
0: Yelah, semalam salah seorang penghuninya dah lari dan buat laporan di balai polis yang berdekatan ni.
1: Kau pasti ke kegiatan tu berlaku?
0: Ya, Umi, aku pasti. Kabarnya, mengikut pekerja tu, rumah banglo yang ada 5 bilik dihuni hampir 100 orang. Semua pekerja yang dihantar untuk bekerja tu tak dibayar gaji dan tak ada permit yang sah.
1: Ish, itulah namanya penyeludupan migran dan pemerdagangan orang kan?
0: Ya, Umi. Hai, semoga pihak polis segera mengambil tindakan.
1: Ish, 15 tahun penjara jika sampai kesalahan tu.
2: Pantras penyeludupan dan pemerdagangan orang. Hidup bebas tanpa kezaliman. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggait kenangan.
3: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Saya Bagio.

0: harap kita padi Kuantan, padi ku simpan dekat rumah. Ku harap kita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua

0: lontarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
4: Di mana kau cari ganti?
3: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
4: Dan berhati pada hidup kerisau.
5: Radio Klasik di Melaka 93.6.

0: Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Radio Klasik menggamit

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: nak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Polis maju. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026, 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Saroji Hafizah, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.49 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.02 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.18 tengah hari, asar 4.41 petang, maghrib 7.30 malam, serta isya 8.45 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-104, surah Al-Humazah, surah yang diturunkan pada fasa Mekah yang memiliki 9 ayat. Insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممتدة.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, surah Al-Humazah. Orang tu sebut surah Wailul Likul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama Allah memulakan wailul likulli humazatil lumazah. Allah kata kecelakaan besar likulli humazah untuk setiap pencaci. Likulli itu setiap orang pencaci, orang yang suka caci orang tu termasuk dalam ayat ni. Lumazah dan keji orang. Maksudnya, kalau kita hak suka caci, suka mengeji orang, kita termasuk dalam ancaman ayat yang pertama dalam surah Al-Humazah. Maksudnya, bila kita faham, baru kita tahu, oi, rupanya orang hak caci, hak suka keji orang ni, Allah marah. Ya, Allah marah. Bahkan Allah kata, wailun, celaka untuk orang yang macam ni. Ayat yang kedua, Allah kata, alladhi jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Jadi ayat yang kedua Allah kata, orang suka kira harta ni, kebiasaannya memang suka caci orang. Ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Allah kritik tindakan orang yang duk kira harta ni. Kalau kira harta, duit tu digunakan pada jalan Allah, hak ni Allah tak marah. Yang Allah marah ni, bagaimana ayat ketiga Allah kata, annama lahu, harta hak dia miliki, akhladahu, boleh mengekalkan dia di dunia ni. Maksudnya orang yang duit banyak dia rasa tak apalah, duit tu dapat menyelamatkan dia. Kan, jadi bahayanya, padahnya kalau kita bersikap demikian. Tetapi kalau kita hak duit banyak, kita guna di jalan Allah, hak ni tak termasuk dalam ancaman yang terdapat pada surah Al-Humazah ni. Ayat yang keempat, Allah kata kalla, jangan buat macam tu. Allah kata layumbazanna fil hutamah, orang yang anggap harta dapat menyelamatkan dia di dunia ni, Allah kata layumbazanna fil hutamah, sesungguhnya dia akan dicampak ke dalam neraka al-hutamah. Kemudian Allah kata lagi ayat yang kelima, wama adraka mal hutamah, Allah kata kamu tahu ke al-hutamah tu apa? Ada apa ayat Al-Quran yang kata Allah kata al-qari'ah, mal qari'ah, al-qari'ah, kamu tahu ke al-qari'ah tu apa? Ini bentuk soalan. Itulah bentuk pendidikan Tuhan kepada hamba-hamba dia. Ayat yang keenam, Allah kata narullahil muqadah. Al-hutamah ni Allah kata ialah api Allah yang dinyalakan. Maksud dengan perintah Allah. Kemudian Allah kata lagi ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal afidah. Api yang dinyalakan oleh Allah ni yang naik menjulang sampai ke hati. masuk dari kaki tu, dia nak menjulang sampai ke atas. Punya Allah nak cerita dahsyatnya api Al-Hutamah ni, yang mana bakal menjadi tempat untuk dicampurkan orang yang suka mengeji orang. Ayat yang ke-8, Allah kata, innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat ke atas mereka. Maksudnya orang yang dimasuk neraka ni tertutup, tak boleh nak keluar. Dan satu lagi pemahaman oleh ulama tafsir, bagaimana api yang ditutup, haba dia sangat tinggi, membakar siapa-siapa yang dicampur masuk ke dalamnya. Wala'iyazubillah. Bila kita baca ayat-ayat neraka ni, kita kena minta perlindungan daripada Allah. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, fi amadin mumaddadah, mereka terikat di situ, maksud dalam neraka Hutamah tu, amadin, ada batang-batang, maksud ada tiang di situ, mumaddadah, yang melintang panjang. Maksudnya ada tempat khas dalam Al-Hutamah ni, ada kayu yang tujuan dia untuk diikat siapa yang dicampur masuk ke dalam Al-Hutamah. Wal'iyazubillah. Kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungkan daripada masuk ke dalam neraka Hutamah. Yang pastinya semua yang kita bincangkan ini, ancaman ini kepada orang yang suka mencaci dan orang yang suka mengeji orang. Dan mudah-mudahan sifat yang mazmumah ini kita jauhkan daripada kehidupan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hujung minggu yang mesra, 23 Mei 2026, 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ni hari Sabtu. Apa khabar semua? Ha,

Jangan dekat kontini. Jauh dekat sini lah teman anda. Ingat pagi bersama dengan rakan penolong jeruta teman saya. Terima kasih kepada Fizah dan juga Saroji. Kawan-kawan saya bertugas isi saya pemancar perempau. Anda yang mendengarkan 102.9 MHz boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Tak kira di mana juga anda berada. Itu dia cara-cara dia hujung-hujung minggu yang mesra ni, insyaAllah. Alright, terus setia bersama dengan kami, Plis FM 102.9 MHz ya.

Alright, 102.9 MHz gang, mampir ke pukul 7 pagi. Macam biasalah, 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kemudian ada kembali semula bersama dengan saya Tau di Place FM. Tunggu Tau, 102.9 MHz Place FM, selasih dengan ku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
7: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening.
8: Tapi produk ini dapat pengesahan daripada KKM ke?
9: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
10: Tumpun RTM, Pastikan Sahih.
1: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
11: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
12: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
13: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
14: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
15: Betul-betul percuma. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
16: Pertama, basuh muka dengan air.
15: Alah, makeup aku ni macam mana?
16: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
15: Sayang nyawalah.
16: Kedua, dengar muzik yang rancak.
15: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
16: Ketiga, elak memandu berseorangan.
15: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
16: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
15: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
17: Serang.

pagi 6.10 7.24 bila pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je join saya lah di Plays FM ni. Macam biasalah, jom dekat konti Plays FM ni hari-hari Sabtu ni 23 Mei 2026 kan. Masa cepat berlalu. Hari ni dah 6 Zulhijjah 1447 Hijri ya. Road to Aidil Adha. Tak lama lagi. Berapa hari saja lagi lah. 4 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk semua yang mendengarkan 102.9 MHz lah eh. Cuaca hari ni mentari pagi dah pun menunjukkan wajahnya, alhamdulillah. Tapi lain pula kalau anda tengok dekat laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, boleh tengok kat sana lah kan, ada cuaca MET.com.my. Kalau tengok untuk hari ni geng, 25 Mei 2026, pagi ni ribut petir tau di beberapa tempat ribut petir. Petang pun sama juga, ribut petir juga di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam clear, tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca. Kalau anda nak mudah lagi, anda download My Cuaca. Lebih mudah. Saya tak pastilah pagi ni dekat mana yang ribut petir tapi kalau tempat ada hujan, anda boleh hantarkan WhatsApp lah kepada saya 0174541688. Boleh kita kongsikan di udara. Terima kasih kawan-kawan semua. Tapi setakat ni kalau tengok dekat Karak ni, alhamdulillah lah, cuaca baik. Mentari pagi dah pun timbul, alhamdulillah. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Plays FM serasi dengan ku.

Okey, ini Sarima Kini Kau Tiada, 102.9 MHz Malaysia FM. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam ia kemarin pagi Dila. Ujung-ujung minggu yang mesra ni, sampai-sampai anda rehat kat rumah, tengah sarapan, nasi lemak, roti canai, nasi kandak pun ada. Kan? Okey, selamat berehat lah. Dengarkan Malaysia FM, saya nak kongsikan dengan anda lah. Okey, dalam berita harian pagi ni, dimuatkan berkenaan dengan kerajaan perlu berpandangan jauh pelaburan strategik AI ekonomi digital. Ini kerajaan bersikap terbuka dalam menerima kerugian bersifat jangka pendek dalam pelaburan strategik membabitkan ekonomi digital dan kecerdasan buatan AI, khususnya oleh syarikat berkaitan kerajaan JLC serta syarikat pelaburan berkaitan kerajaan JLIC. Ini selagi yang dilaksanakan secara telus serta berteraskan tadbir urus yang baik. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan kerajaan ketika ini tidak lagi melihat kerugian semata-mata sebagai ukuran utama, terutama bagi pelaburan yang kritikal untuk masa depan ekonomi negara. Perdana Menteri berkata pelaburan dalam sektor teknologi baharu termasuk AI dan ekonomi digital sememangnya mempunyai risiko lebih tinggi serta kemungkinan tidak memberi pulangan segera. Selagi ia telus mempunyai tabir urus yang baik, dasar yang jelas, soal kerugian itu bukan isi utama. Dah tentulah kita baru setiap pelaburan dibuat dengan penelitian dan pertimbangan sewajarnya. Namun bagi sektor penting pada masa depan negara, kerajaan perlu bersikap adil berpandangan jauh. Ini dimuatkan dalam e-akhbar, katanya pada program Ilmuwan Malaysia Madani siri ke-12. Okey, ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni dalam berita harian lah. Dalam Metro JPJ, maksimumkan penggunaan drone sempena operasi khas Aidil Adha. Ini Jabatan Pengangkutan Jalan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang operasi khas sempena Aidil Adha bagi mengesan kesalahan trafik terutamanya di kawasan hotspot kemalangan seluruh negara. Timbalan kedua Ketua Pengarah Perancangan dan juga Operasi JPJ, Dato' Jazmani Syafawi berkata ia membabitkan penggunaan 6 drone, iaitu masing-masing 2 di Kelantan Negeri 9 serta masing-masing 1 di Sarawak dan Ibu Pejabat. Menurutnya, ia akan difokuskan di kawasan hotspot yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi daripada keseluruhan 288 kawasan hotspot kemalangan seluruh negara. Kita akan lebih memaksimumkan lagi penggunaan drone di lokasi hotspot untuk mengesanlah kesalahan seperti memotong di garisan berkembar atau menggunakan laluan lorong kecemasan di lebuh raya. Kalau sebelum ini penggunaan drone hanya untuk waktu tertentu, tapi kali ini akan menggunakan drone sepanjang operasi berkenaan. Antara lokasi hotspot yang dikenal pasti sering berlaku kemalangan ialah laluan Kuala Lipis Pahang ke Gua Musang, Kelantan Gua Musang ke Kuala Kerai, Greek Perak ke Jeli, Kelantan dan juga Segamat ke Mersing, Johor. Kawasan hotspot di Lembu Raya membabitkan laluan terowong Menora hingga Sungai Perak serta Lembu Raya Pantai Timur LPT dari Kijal ke Kuala Terengganu. Okey, dilaksanakan bermula hari Ahad ni, esoklah sehingga 31 Mei seluruh negara bagi memastikan pemanduan undang-undang jalan raya berada pada tahap optimum sekaligus memperkukuhkan keselamatan penggunaan jalan raya sepanjang tempoh perayaan. Ini dalam Metro. Okey, pengguna perlu muat naik dokumen rasmi bagi pengesahan umur di platform media sosial. Ini susulan pelaksanaan 2 kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA yang berkuat kuasa 1 Jun ini. Pengguna platform media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi yang dikeluarkan kerajaan. Ini bagi membuat pengesahan umur. 2 kod yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC ialah kod perlindungan kanak-kanak CPC serta kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan pengguna termasuk kad pengenalan dan juga pasport. Ini bagi menyekat pengguna bawah umur 16 tahun membuka akaun media sosial. Sekarang ini kita telah meminta platform melaksanakan age verification, iaitu pengesahan umur. Jadi pengguna perlu mengesahkan umur menggunakan dokumen dikeluarkan kerajaan seperti kad pengenalan, pasport ataupun dokumen rasmi yang lain lah. Itu dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Berita nasional. Kejap lagi kita kongsi lagi, okey? Tunggu tau, please have fun. Serasi denganku ya.

Desi Natalia, Malaysia FM 102.9 MHz. Okey, saya nak kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam Ibi Akhbar pagi ni. Ini berkenaan dengan Hari Arafah ya, tuntut umah angkat nilai kualiti diri depani cabaran. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Hari Arafah ya bukan sekadar gambaranlah kepada kesatuan umat Islam, malah ia menuntut umah mengangkat nilai dan juga kualiti diri dalam mendepani tentangan zaman ya. Beliau berkata mesej mendalam itu didengari menerusi khutbah bertajuk Arafah Hari Kebangkitan ketika menunaikan solat Jumaat lah di Masjid Al-Mutakin Wangsa Melawati pada Jumaat lah. Khutbah hari ini bertajuk Arafah dari Kebangkitan. Ini menyentuh keistimewaan Hari Arafah pada 9 Zulhijjah yang akan tiba kelak lah. Dari perhimpunan besar ya, yang akan berlangsung ini bukan sekadar gambaran kesatuan umat Islam, namun lebih daripada itu. Nah, kita juga perlu mengangkat nilai dan juga kualiti umat Islam untuk berdepan dengan tentangan zaman, katanya. Ini dimuatkan dalam Iyakbar juga pagi ini. 29 rakyat Malaysia wakil GSF 2.0 selamat tiba tanah air pada Ahad ini, esoklah eh. Ini Kementerian Luar mengesahkan semua 29 rakyat Malaysia yang dibebaskan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ya, berada dalam keadaan selamat, kini berada di Istanbul, Turki. Ini bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Dalam satu kenyataannya, Kementerian Luar berkata mereka dijadualkan pulang ya, tiba di tanah air pada Ahad ini. Kementerian Luar mewakili Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki ya, atas segala bantuan sokongan yang diberikan ya sepanjang proses pembebasan serta kepulangan semua peserta GSF 2.0 ke tanah air lah. Kementerian itu memujilah komitmen padu Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan seluruh pasukan Sumut Nusantara. Walaupun flotilla kemanusiaan ini dihalang ya daripada tiba di Gaza, misi ini berjaya meningkatkan kecaman antarabangsa lah terhadap sekatan haram rejim Zionis Israel ke atas Gaza. Malaysia kekal komited ya untuk meneruskan usaha diplomatik bersama rakan antarabangsa ini dalam menjunjung prinsip kemanusiaan serta memperkukuhkan solidariti lah global ke arah penubuhan sebuah negara Palestin berdaulat dan merdeka, insyaAllah. Ini dimuatkan dalam Iyakbar pagi ini, berita harian. Saya nak kongsikan juga dalam berkenaan dengan idea Abah ni. Aliran trafik di Gua Musang dijangka sesak esok eh. Jadi anda yang nak pulang ke Gua Musang tu, sentiasa berhati-hati dan segar eh ketika pemanduan anda lah. Ini aliran trafik di pintu masuk Gua Musang dijangka sesak mulai hari ini susulan penambahan kenderaan perantau yang pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti bersekolahan dan juga sambutan Hari Raya Aidiladha minggu depan. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintenden Sik Chung Fok berkata walaupun berlaku pertambahan kenderaan ketika ini, aliran trafik masih terkawal bergerak lancar di semua kawasan sepanjang jalan Kuala Lipis Gua Musang dan juga Gua Musang Kuala Kerai setakat jam 9 malam tadi. Kenderaan banyak tapi aliran trafik lancar, tiada berlaku kesesakan lah di mana-mana lokasi. Dijangkakan esok hari inilah akan berlaku penambahan kenderaan ya. Mungkin mengakibatkan aliran trafik menjadi perlahan, kata dia. Turut mengingatkan pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan, memandu secara berhebah, tidak terlibat dalam kemalangan yang boleh menyebabkan berlaku kesesakan jalan raya, katanya. InsyaAllah kita doakanlah. Anda yang nak balik kampung hari ini, hati-hati ya.

Okey, malam ini pukul 8 pagi dah. Sikitlah berita hiburan. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Norin Iman sah cerai talak satu. Ini pelakon dan juga pempengaruh. Norin Iman sah bercerai talak satu dengan bekas suami Muhammad Razi Abdul Razak di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Menerusi antara di Melody, Norin dan juga Muhammad Razi tidak memberikan sebarang kenyataan lah selepas prosiding selesai. Warga bayar rata-rata meluahkan simpati mendoakan mereka berdua dapat meneruskan hubungan baiklah demi dua cahaya mata. Norin hadir prosiding tuntutan pengesahan lafaz cerai di mahkamah yang sama pada 29 April namun tidak memberikan sebarang komen. Ini dibuatkan dalam akhbar pagi ini. Aziz M. Osman akui era kegemilangan sebagai pengarah sudah berlalu. Ini pengarah juga pelakon Aziz M. Osman mengakuilah era kegemilangannya sebagai pengarah filem sudah berlalu, namun berbanggalah melihat industri perfilman

Clean quality technical dan juga nilai produksi. Sekarang ini penonton sudah pandai menilai, mereka tahu filem mana dibuat cincai atau filem mana dibuat dengan disiplin yang tinggi. Aspek produksi sekarang perlu berada pada tahap yang tinggilah. Katanya dulu saya malu nak mengaku industri filem tahu. Dulu kita main industri kampung, tapi sekarang ni industri filem memang wujud kerana rata-rata produksi mengamalkan SOP yang tersusun, ya, setahap yang disiplin antarabangsa, katanya. Ini dimuatkan juga dalam Metro dan dalam berita harian. Ini berkenaan dengan bukan sombong tapi bimbang tersalah cakap, kata Siti Khadijah. Berhati-hati mengeluarkan kenyataan, bimbang disalah tafsir. Pelakon Siti Khadijah Hanim menepis dakwaan dirinya suka didekati wartawan, katanya. Tak pernah memusuhi media, cuma mengakui ada sedikit kebimbangan lah selepas kenyataannya menyentuh suatu isu disalah tafsir sehingga timbul trauma, katanya. Jadi gara-gara itu Siti takut berkongsi pandangan lah secara terbuka. Bimbang, kata-katanya sekali lagi mengundang salah faham. Kadang-kadang kita cakap lain, dilaporkan lain, kan? Itu yang risau. Saya sebenarnya bukan mengelak daripada media, cuma takut tersilap mengeluarkan kenyataan lagi, katanya. Okey, ini antaranya lah dimuatkan dalam Bi Akbar pagi ni. Sebahagiannya saya kongsikan dengan anda. Ini sambil-sambil anda lek-lek, tenang-tenang pagi ni. Lebih itu boleh bacalah Bi Akbar ni secara online, mudah saja. Type je akbar apa anda nak baca, kan, percuma je, free je. Banyaklah dimuatkan. Alright, kejap lagi 8 pagi macam biasa, geng. Berita Perlis FM akan

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh semaju. Bersama saya, Tarusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis menahan dua lelaki warga Indonesia dipercayai tinggal melebihi tempoh dibenarkan di negara ini dalam satu operasi penguatkuasaan di sebuah tapak pembinaan rumah di Jalan Padang Behor. Serbuan menerusi op sapu itu dijalankan sepasukan pegawai bahagian penguatkuasaan JIM Perlis hasil risikan dan pemantauan terhadap lokasi berkenaan yang dipercayai didiami warga asing. Pengarah JIM Perlis Muhammad Asim Umar Ali berkata, pemeriksaan lanjut mendapati kedua-dua lelaki berusia 47 dan 28 tahun itu gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah selain dipercayai tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan di Malaysia. Hasil semakan mendapati kedua-dua individu terbabit disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Rakyat dijemput memeriahkan program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau #MKC26 sempena sambutan ulang tahun keputeraan yang ke-83 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal di perkarangan Istana Arau pada malam ini dan malam esok. Menurut kenyataan Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis malam tadi, Tuanku Syed Sirajuddin telah memperkenankan pembukaan perkarangan Istana Arau kepada rakyat jelata untuk membolehkan mereka berkunjung ke program itu. Kenyataan itu memaklumkan program tersebut akan berlangsung dari 9.30 malam hingga 11.30 malam dan para hadirin perlu memakai pakaian sopan serta bersesuaian. Perlis Showcase 2026 dari sempadan ke Kota Raya Anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA menjadi platform memperkukuhkan pembangunan usahawan negeri di samping mempromosi produk tempatan kepada masyarakat khususnya di Lembah Kelang. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, menerusi Perlis Showcase